Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Saya Virgo Edi. Pendengar, kita akan merayakan hari Minggu biasa ke-12 yang akan dipimpin oleh Pastor Franciscus Rudy.

Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak sekalian, selamat malam. Selamat malam. Sehat? Bagaimana jagoan? Kalah menang? Syukurlah. Kalau kalah berat, tapi kalau menang maka kita bisa dengan hati tenang merayakan Ekaristi pada malam hari ini. Saudara-saudari, mari kita siapkan diri kita sejenak. Kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita terlebih dahulu, supaya menjadi pantas untuk memuji Tuhan dan diundang di dalam perjamuannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami, umat-Mu, hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu, tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda. Kita akan dengarkan bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 10 bacaan sampai dengan ayat 13.
2: Yeremia. Aku Yeremia telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15.
1: Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Dengar Pol 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan pertama dan bacaan yang kedua. Dan sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian bait pengantar Injil.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran Gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan Injil, dan selanjutnya kita akan dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Franciscus Rudy.
1: Saudara-saudari yang terkasih, sekedar bertanya, adakah atau apa sih hal yang sering atau terkadang Anda takutkan dalam hidup ini? Ada yang takut mati, takut sakit, takut ditinggal mati, takut bangkrut, takut jadi miskin, takut gagal kuliah. Ada lebih dari 1000 prodi yang akan dihapuskan oleh pemerintah. Takut jadi jomblo seumur hidup. Takut kalah dalam pertandingan. Takut tentang masa depan dan lain-lain. Ada banyak sekali alasan yang bisa membuat orang takut. Nah, saudara-saudari, dalam Injil hari ini, 3 kali atau 3 frasa "janganlah kamu takut" diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ketakutan apakah atau dalam hal apakah yang dimaksudkan oleh beliau di dalam Injil hari ini? Ketakutan yang ia maksudkan adalah, 1, akan adanya orang-orang yang membenci atau tidak mau bersahabat dengan kita karena kita pengikut Kristus. "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Namun kita tidak perlu takut, karena kelak semua akan terbukti atau menjadi lebih jelas bagi semua siapa Yesus itu, bahwa Yesus memang," Yohanes 14 ayat 6, "Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan Dia memang Allah." Soal tunggu waktu saja. Yang kedua, ketakutan akan adanya orang atau sesama manusia yang bisa bersikap tidak adil, yang bersikap atau bertindak kasar, yang bertindak jahat terhadap kita. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Orang-orang tidak baik atau orang-orang jahat seperti itu tidak perlu membuat kita takut. Kita ini takutnya lebih-lebih kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Namun istilah takut kepada Allah itu bukan dalam arti atau dalam nuansa kita merasa ngeri bila bertemu atau dipanggil olehnya, bukan. Tetapi takut dalam artian merasa kagum dan penuh hormat, merasa rindu sekaligus merasa diri sebetulnya tidak layak di hadiratnya. Bahasa Latin, tremendum fascinosum. Ada takutnya, ada kagumnya. Karena kagum, hormat dan kasih kepada Allah, maka kita akan berusaha menyenangkannya, mentaatinya. Jangan sampai kita membuat dia cengkel atau ngelus dodo. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Allah meskipun mungkin membuat kita gentar, tetapi hatinya penuh kerahiman. Mungkin seperti Bang Herman, kalau Bapak Ibu masuk ke sakristi di box listrik, itu ada foto Bang Herman, orang galak. Padahal dia itu sebetulnya pura-pura galak, tapi dia hatinya mudah untuk dilunakkan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus melihat sekurangnya ada dua macam ketakutan lain yang bisa menghantui kita sebagai muridnya, yaitu takut terhadap orang yang anti Kristen dan takut terhadap orang lain yang jahat. Saudara-saudari, namun kita sungguh bersyukur bahwa kita hidup di kota Tarakan ini. Kota ini termasuk aman bagi kita. Tahukah Anda bahwa di kota yang jumlah penduduknya sekitar berapa? 255 ribu orang, terdapat sekian ratus rumah ibadat, 230 masjid, 85 musola, 97 gereja Kristen dan Katolik. Katolik bisa dianggap dua atau tiga saja, dan masih ada wihara dan kelenteng. Kota yang kecil, tetapi rumah ibadatnya banyak sekali. Itu artinya kota ini aman. Karena kita hidup di kota yang aman ini, maka kita justru memiliki banyak keleluasaan dan kemungkinan untuk menghayati kekatolikan kita, kekristenan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tiga ide. Yang pertama, mari ikut aktiflah dalam kegiatan di lingkup basis. Karena kota ini aman, maka jangan lalu kegiatan di basis malah sepi peminat. Kita justru harus memeriahkan. Pilihlah, mau ikut rutin latihan kor, atau ikut doa rosario, atau ikut pendalaman kitab suci dan lain-lain. Akan bagus bila orang ikut lebih dari satu kegiatan yang ada di basis. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian satu bagi yang lain, sekaligus hidup kita akan berguna bagi sesama dan komunitas kita. Kalau Anda datang ke acara di basis, Anda tanpa sadar kehadiran Anda berguna bagi yang lain. Yang kedua, marilah kita, sebagian besar sebetulnya adalah para perantau di kota ini, menjadi orang yang pandai, tahu membawa diri. Sekali lagi, tahu membawa diri, entah di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Kita perlu ikut menjaga ketertiban hidup bersama. Kita ikut memberikan warna yang indah untuk hidup bersama orang lain yang punya latar belakang agama, suku yang beragam, dengan sikap dan perbuatan baik kita. Sebagai perantau, jangan jangan bikin masalah. Yang ketiga, marilah kita membawa diri sebagai orang-orang yang rendah hati. Yang sederhana, tidak perlu suka membandingkan diri dengan keadaan orang lain. Yang satu bikin acara syukuran komuni, aku juga harus bikin. Mari kita mau bergaul dengan orang lain, peduli, saling membantu, murah hati. Kita berani murah hati walau kita secara material mungkin tidak semampu orang lain. Kita ambil inspirasi dari kisah ibu janda yang dipuji oleh Tuhan Yesus karena kemurahan hatinya saat di rumah ibadat itu. Kita juga selalu ingat sabda Tuhan yang mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Tuhan tidak berkata, jadilah garam. Enggak. Tuhan berkata, kamu adalah garam. Kamu adalah terang dunia. Garam itu merasuki, membuat masakan jadi terasa enak, tidak hambar. Begitulah ibaratnya diri kita ini bisa memberi rasa saat hadir di tengah-tengah sebuah komunitas atau masyarakat. Terang itu menjadi tanda atau pengingat supaya kapal hati-hati berlayar atau berjalan seperti terang mercusuar. Jangan sampai karam atau nyasar. Begitulah ibaratnya diri kita bisa menjadi inspirasi kebaikan saat hidup di tengah orang lain. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.
2: Have a seat. I'll bring him right out.
3: Hey, watch where you're going, man.
4: Oh, so sorry.
3: You know how expensive this suit is? Much more than you can afford.
4: You're probably right. I'm really sorry, sir.
3: Some people. Anyway, let me get three slices of cheese.
2: We have a $5 for $5 deal if you want to add two more.
3: Yeah, sure.
2: Great. Have a seat. I'll bring them right out.

0: Saudari, mari kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah, Bapa yang dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus mengajarkan kepada kita agar kita tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mari kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi gereja kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga hendak bersyukur atas ulang tahun CC Elvaret

tandi beru, lince, gensi tandi rerung, Alesius Lengi, Siprianus B, Bibiana Pili, dan juga untuk Bapak Goris Kopong Beda yang telah Engkau panggil pada hari ini. Ampunilah segala kekurangan dan kelemahan mereka, dan anugerahkanlah kebahagiaan bersamamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk ujub masing-masing di dalam hati kita.

0: Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan doa-doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan dengan berakhirnya doa umat tadi, maka sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Saya Virgo Edi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa.

Sampai kapan harus berbagi? Sebuah pertanyaan yang tak berpengertian. Bagaimana mungkin kita bertanya sampai kapan harus berbagi? Karena berbagi adalah semangat hidup yang mulia. Berbagi adalah buah hidup yang tinggi. Berbagi adalah kemanusiaan yang memanusiakan. Bagaimana mungkin dipertanyakan sampai kapan? Namun, kalaupun membutuhkan sebuah jawaban, berbagi adalah sampai mati. Selagi masih mampu untuk berbagi, berbagilah. Maka selama itu kehidupan mewarnai hari-hari, karena kita hidup di dalam hidup dan hidup penuh arti. Berbagilah sampai mati, berbagilah selagi masih bisa berbagi. Tak ada harta, ada tenaga. Tak ada tenaga, ada waktu. Tak ada waktu, ada rasa. Alangkah indahnya berbagi punya 1001 peluang yang tak mungkin tertutup. Berbagi selalu mempunyai kemungkinan yang tak akan bisa tertahankan. Berbagi selagi bisa berbagi, bukankah itu hidup yang sangat indah sekali? Karena itu, tanya diri, jangan-jangan kita sudah lama berhenti berbagi karena terlalu cinta diri. Sudah lama berhenti berbagi karena hanya berpikir hidup pendek tentang apa yang aku miliki dan aku tambahi. Tapi tak pernah berpikir bagaimana hidup berbagi untuk yang lain di sekitar diri. Sampai kapan harus berbagi? Sampai mati. Karena memang itulah yang manusiawi. Berbagi selagi masih bisa berbagi. Selamat untuk mengerti dan mencipta aksi berbagi. Bersama saya, Bigman Sirait.

0: Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan Malaysia Timur Sarawak. Inilah RRI Malino menyapa Anda.
1: Peringat dimanapun Anda berada, terima kasih BKR masih terus setia bersama dengan Ermolinau dan di ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini beribadah bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan di gerejanya masing-masing. Kami juga akan persembahkan untuk pelita iman di sesi pelita iman untuk pagi hari ini kepada anak-anak Tuhan yang mungkin pagi hari ini lagi dalam keadaan sakit, tidak bisa beribadah di gereja ya, namun punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini akan kami hadirkan firman Tuhan dalam sesi pelita iman. Kami ambil dari rekaman Pendeta Soa Engka ya, untuk ibadah minggu pagi ini. Jadi selamat beribadah kepada seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada, dan selamat mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Swan Engka. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan pelayanan kesaksian GBIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GBIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GBIB melalui pos-pos pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri, menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

terambil dari Rut pasal 1 ayat 8b menyatakan untuk kita semua, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara kita sambut salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.

0: Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin.
1: Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 9 sampai 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.

Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

0: Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menyambut kebenaran firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami mendalami kekayaan firman Tuhan. Ampunilah dosa kami, sambutlah seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin.
1: Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Dari Kitab Rut, pasal pertama, ayat pertama hingga 14, yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara, di dalam Sabda Gunadharma Krida edisi 69 bulan Juni Juli 2020, Pendeta Samuel Theophilus Kaihatu memberi pesan dalam khotbahnya. Ia mengatakan demikian, gereja harus memiliki landasan iman yang kokoh dalam menghadapi masa depan di era apapun dalam situasi sulit sekalipun. Dengan kata lain, bahwa gereja harus meyakini sungguh Allah yang telah menebus masa lampau kita adalah Allah yang sama menemani masa kini kita, dan Allah yang sama pula mempersiapkan masa depan kita. Pesan yang disampaikan ini tentu punya dasar yang jelas, yaitu diangkat dari kehidupan keluarga Elimelek. Elimelek memiliki istri Naomi, dua anak Maklon dan Kilion. Demikian juga mereka mempunyai anak mantu Orpa dan Rut. Kisah keluarga ini menarik untuk kita simak bersama, Bapak Ibu Saudara, di mana pada zaman hakim-hakim terjadi kelaparan di Betlehem. Situasi ini mendorong keluarga Elimelek pergi ke Moab. Moab dan Israel adalah musuh bebuyutan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka bermusuhan? Karena bangsa Israel memiliki kebanggaan, memiliki kesombongan rohani, menganggap bahwa hanya mereka umat yang diselamatkan oleh Allah. Sementara bangsa asing, bangsa Moab, adalah bangsa yang kafir, bangsa yang najis. Hal ini, Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat di mana Raja Daud selalu dibanggakan sebagai Raja Israel yang pemerintahannya praktis meliputi seluruh dunia pada zamannya. Dan umat Israel juga memelihara tradisi kemurnian yang khas sejak Abraham dengan silsilah yang bersih, garis keturunan tidak pernah dikotori oleh bangsa lain. Contohnya, tidak boleh ada perkawinan campuran antara Israel dan bangsa asing. Nah, silsilah Israel memang berasal dari satu nenek moyang, dan mereka bangga dengan keturunan secara biologis itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap bangsa asing, sekali lagi Moab, adalah bangsa najis atau bangsa kafir. Disinilah Tuhan menegur kesombongan dengan menghadirkan Rut menjadi nenek moyang Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, Elimelek sebagai pendatang di Moab berarti Elimelek dan keluarganya adalah warga kelas 2. Tetapi pilihan mereka di tengah situasi bala kelaparan adalah Moab. Mereka meninggalkan Betlehem yang adalah tempat di mana Allah memberikan jaminan atas hidup dan kehidupan, di mana Allah selalu dan senantiasa melindungi, menyertai mereka. Itu dapat kita lihat arti Betlehem adalah rumah roti. Dari sinilah kita menarik makna tadi, bahwa Allah Israel sesungguhnya adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan umatnya terabaikan. Tetapi keluarga Elimelek telah mengambil keputusan meninggalkan jaminan yang datang dari Allah, dan mereka lebih memilih berlindung kepada Baal, berlindung kepada Dewa Moab, Dewa asing. Apakah dengan pindah dan berlindung kepada Dewa asing persoalan selesai, Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Anak-anak Elimelek menikahi bangsa asing, Maklon menikahi Orpa, Kilion menikahi Rut, lalu perjalanan hidup menjadi berubah
di saat Elimelek meninggal, diikuti kedua anaknya, Maklon dan Kilion. Pergumulan yang dirasakan oleh Naomi semakin berat. Naomi kehilangan suaminya, Naomi kehilangan anak-anaknya, bahkan ia berada di tempat yang asing. Sampai-sampai di tengah penderitaan, Naomi berucap bahwa inikah kutukan dari Tuhan? Sampai Naomi merubah nama menjadi Mara, artinya pahit. Kehidupan yang dijalani oleh Naomi sungguh pahit, syarat penderitaan. Di Bethlehem dengan jaminan dari Allah, justru ditinggalkannya ia pindah ke tengah bangsa asing. Hidup semakin menderita. Bapak, Ibu, Saudara, bersyukur kemudian keadaan di Yehuda mengalami pemulihan dari Tuhan. Bala kelaparan berakhir. Itu berarti datang harapan baru bagi Naomi dan anak-anak mantunya. Naomi mengambil keputusan kedua, meninggalkan Moab, kembali ke kampung halamannya. Ia menyambut jaminan yang dari Allah, bukan jaminan dari bangsa asing. Hal yang menjadi pergumulan kemudian adalah kedua anak mantu Naomi adalah janda asing. Aturannya, seorang janda asing dapat menjadi warga Israel atau diakui di Israel apabila ia menikah dengan warga Israel. Dan tentu yang harus menikahi adalah keluarga dekat Naomi. Istilahnya, ditebus kembali. Alasan inilah Naomi menawarkan kepada kedua anak mantunya agar mereka tidak perlu ikut ke Bethlehem. Mereka kembali ke tengah bangsanya, mereka kembali ke tengah keluarganya. Orpah mengambil keputusan kembali ke tengah keluarga, ke tengah bangsanya, tetapi Ruth tidak. Ruth sangat paham penderitaan ibu mertuanya. Ia berada dalam situasi sulit dan tentu butuh topangan. Ruth bisa jadi tidak cerdas secara intelektual. Bahkan ia masih dalam proses belajar cerdas secara spiritualitas. Karena ia adalah seorang asing yang sementara belajar untuk memahami kehidupan dari sisi iman. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, yang pasti bahwa Ruth sangat cerdas emosinya. Ia memiliki hati nurani yang murni, mengasihi tulus, mengasihi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ia tidak punya kesempatan menyakiti hati ibu mertuanya. Karakter Ruth ini kita bisa sejajarkan dengan pandangan Profesor Bertens. Ia mengatakan bahwa kedalaman termurni dari jiwa manusia adalah hati nuraninya. Dan manusia setiap hari berhadapan dengan hati nurani. Ketika harus mengambil keputusan, ketika harus mengambil pilihan yang tepat, benar, dan bermanfaat, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dialah Ruth. Kita temukan pada kepribadian Ruth. Ia memiliki hati nurani yang murni. Ia berani mengambil keputusan. Ia berani mengambil pilihan yang tepat, benar, bermanfaat, bahkan menjadi berkat bagi keluarga, bahkan secara universal bagi kehidupan umat Allah. Keberanian atas pilihan keputusan Ruth ini menjadi kredo pengakuan yang bisa kita temukan dalam pasal 1 ayat 16. Dikatakan, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Kredo pengakuan sederhana Ruth ini, Bapak, Ibu, Saudara, justru menjadi penentu sejarah keselamatan Allah bagi dunia. Karena Ruth adalah nenek moyang Raja Daud. Jika kita memperhatikan, Ruth Boaz melahirkan Obed.
Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud. Garis silsilah keturunan Rut berbangsa asing. Justru dari garis keturunan itulah lahir juru selamat dunia. Dialah Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kesalahan kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberi jaminan atas hidup dan masa depan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, Kitab Rut menjadi bagian salah satu dalam kitab-kitab di Alkitab yang dikanonkan, yang diakui, yang diterima. Karena melalui kitab ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar bagaimana Allah selalu mau bekerja bersama umatnya. Allah selalu mau terlibat di dalam rencana-rencana yang dilakukan oleh umatnya. Allah tidak pernah mengabaikan perjalanan hidup anak-anak yang dikasihi dan diberkati. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh menerima pesan. Di mata Tuhan kita adalah makhluk mulia, dikasihi tetapi terbatas sebagai ciptaan. Oleh karena itu tidak ada hal yang perlu disombongkan, tidak ada hal yang perlu dibanggakan dari kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dibanggakan oleh manusia yang terbatas, oleh manusia yang berdosa? Etnis kah itu? Suku kah itu? Bangsa kah itu? Agama kah itu? Gereja kah itu? Harta kah itu? Usaha kah itu? Kepintaran kah? Kemolekan kah? Jabatan kah? Atau lain-lain? Semua itu fana di dunia ini. Oleh karena itu, patut kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas hidup dan bisa menikmati atau merayakan hari-hari ini dengan penuh sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah bahwa sebelum manusia ada di dunia ini, Tuhan sudah memfasilitasinya. Tuhan sudah memanage dunia ini dengan baik. Itulah ada hari-hari penciptaan dalam kitab Kejadian. Kita diberi tanggung jawab mengelola. Kita diberi tanggung jawab memelihara apa yang dipercayakan. Oleh karena itu, apa yang dapat kita banggakan, sombongkan? Karena semua yang kita kelola, yang kita perjuangkan, adalah milik Allah. Kesempatan yang disediakan bagi kita untuk berkarya di dalam dunia ini. Ya, oleh karena itu, dimanapun kita, kita selalu dituntun dan diajak. Jauh lebih baik membangun relasi atau hubungan yang baik dengan sesama, daripada kita menciptakan sekat, menganggap kehidupan kita lebih baik daripada orang lain. Jauh lebih baik, Bapak Ibu Saudara, kita memberi kesejukan, memberi cinta kasih. Pendeta Samuel Theophilus Kaihatu mengatakan dalam khotbahnya, "Persekutuanmu adalah persekutuanku, juru selamatmu adalah juru selamatku." Ini memiliki makna yang cukup dalam, bahwa sebagai persekutuan anak-anak yang sudah diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati satu terhadap yang lain. Ingatlah bahwa hakikat manusia sebagai gambar Allah berada dalam relasi dengan Allah, berada dalam relasi dengan alam, berada dalam relasi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesejukan, kenyamanan, hubungan relasi itu dengan Allah, dengan manusia, dengan alam semesta. Pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini adalah pilihan. Pendeta Samuel Theophilus Kaihatu
mengatakan dalam khotbahnya, biasanya manusia menentukan pilihan berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang kita pegang dengan tangan. Tanpa itu atau tanpa logika, sulit mempercayakan diri pada jaminan yang tidak

meninggalkan bangsanya Moab, meninggalkan keluarganya, dan ia pergi ke Betlehem. Itu karena keberanian iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berdasarkan semua ini, baik itu pengalaman-pengalaman kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang punya keberanian iman, bahkan pemberitaan firman dalam Ibrani 1 ayat 11, kiranya ini menjadi kekuatan ketika kita melangkah bersama. Bahwa di tengah zaman yang berkembang, bahkan di tengah situasi yang sulit saat ini karena COVID-19, biarlah kita tetap punya pengharapan bahwa kita berjuang mengisi hari-hari kehidupan bersama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi jaminan melalui penebusan Yesus Kristus di masa lampau. Tuhan yang sama menemani kita menjalani hari-hari kehidupan di masa kini. Itu berarti ketika kita meletakkan iman dan harapan kepada Dia, Dia yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Berserah sungguhlah kepada Tuhan, Tuhan selalu akan menyertai memberkati perjalanan perjuangan hidup kita. Amin.

Jemaat diundang berdiri, mari dalam kebersamaan persekutuan gereja Tuhan segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami menjadi pribadi yang tetap berserah pada rencana Tuhan, agar hidup dan masa depan kami dijamin oleh kasih karunia Allah. Kami bersyukur masih bisa bersekutu di rumah masing-masing dengan fasilitas pendukung secara virtual. Biarlah semua yang kami lakukan semakin mendekatkan diri kami kepada-Mu Tuhan, dan Engkau akan selalu menyertai, memberkati perjalanan hidup kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang membawa persekutuan GPIB. Biarlah kiranya tetap dapat mewujud nyatakan kesaksian dan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kehidupan.

0: depan keluarga besar GPIB, sinodal, wilayah maupun lokal dalam pertolongan Tuhan di tengah kondisi saat ini. Mari Tuhan, berkenan kiranya Engkau memberkati keluarga hamba-hambamu dimanapun berada, memberkati para orang tua kami dalam usia lanjut, memberkati mereka yang sakit agar diberi kesembuhan, memberkati mereka yang berduka cita agar mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau adalah tempat kami bergantung. Karena itu hanya kepada-Mu kami berharap dan hanya kepada-Mu kami berserah. Sebagai keluarga besar GPIB, kami berdoa untuk pemerintah pusat maupun ada di daerah yang saat ini berjuang bersama unsur-unsur yang terkait membendung penyebaran infeksi virus corona. Biarlah mereka berjuang, mereka bekerja bersama Tuhan mengatasi persoalan-persoalan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Di dalam kemurahan kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

0: Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri.
1: Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman.

Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera.

Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah saat ini. Tuhan memberkati kita semua.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk mimbar ataupun ibadah minggu pagi ya secara online yang kita dengarkan bersama dengan Remaino di pagi hari ini. Mengakhiri juga untuk program di Lintas Maino pagi hari ini. Dan tepat di pukul 10 ini kita akan bergabung bersama dengan Prof. Tarakan untuk mengikuti sesi Dunia Anak ya, yang akan hadir di ruang dengar Anda semuanya, dan tentunya akan menemani seluruh adik-adik yang mendengarkan cerita di pagi hari ini ya, khususnya untuk di akhir ataupun di akhir pekan ini ya, menemani liburan adik-adik semuanya. Dan hari kata yang akan bertugas pagi hari, mohon pamit undiri, kami ucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan salam RRI.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kak Desi tuh mau tanya nih, siapa di sini yang suka sama cerita dongeng? Cerita tentang hewan-hewan yang bisa berbicara, berlari, dan belajar tentang arti persahabatan. Wah, kalau begitu, kalian wajib dengarkan yang satu ini. Hari ini, suasana studio kita terasa hangat dan ceria sekali. Bukan karena mataharinya, tapi karena kita akan mendengarkan sebuah cerita seru dari hutan Flona. Ya, sebuah hutan indah, tempat berkumpulnya hewan-hewan dengan karakter yang unik dan menarik. Teman-teman Idola, cerita yang akan kita dengarkan sebentar lagi berjudul Jerafu, Debi, Si Domba, dan Kancil. Sebuah kisah tentang kelebihan dan kekurangan, tentang sikap sombong yang bisa menyakiti, dan tentang cara belajar untuk saling menghargai. Kak Desita jadi penasaran nih, apa ya yang akan terjadi saat seekor jerapah merasa paling hebat? Lalu, bagaimana cara seekor kancil yang cerdik menyadarkannya? Dan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari si Debi yang tetap baik hati? Saatnya kita ikut melangkah ke hutan Flona, menyimak cerita yang penuh warna dan makna. Inilah kisah Jerafu, Debi, Si Domba, dan Kancil. Selamat

Assalamualaikum. Halo sahabat dongeng semua. Perkenalkan, namaku Nadira Azahra dari kelas 4B SDN 013 Tarakan. Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lomba Lari di Hutan Flona. Cerita ini sangat menarik loh teman-teman. Semoga sahabat dongeng semua suka ya dengan cerita ini.

0: Hari ini matahari bersinar dengan hangat. Cahayanya terpantul pada butiran-butiran air, terlihat seperti permata berkelip. Hujan yang turun semalaman membuat dedaunan dan rerumputan menjadi segar, hingga memikat para hewan untuk memakannya, termasuk si jerapah yang bernama Jerafu. Jerafu baru saja datang ke hutan Flona. Ia sangat suka di sana karena banyak makanan yang lezat, hingga ia menjadi sangat lahap saat memakannya.
1: Jalan-jalan di hutan Flona sungguh senang sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak daun yang segar. Kiri kanan sungguh bahagia, udaranya sejuk sekali. Enak sekali daun di sini. Kenyang sekali. Aku perlu minum. Aku akan mencari sungai di dekat sini. Kalau tidak salah ingat, belokkan di depan sana ada sungai yang jernih. La la la la la. Tetapi, ada banyak genangan air. Aku harus berhati-hati. Kalau terinjak, kakiku bisa akan dibuat gatal. Indah sekali bunga-bunga ini. Cocok dengan diriku. Aku suka hal-hal yang cantik.
0: Tak lama kemudian, Jerafu sampai di tepi sungai.
1: Oh lala, lihat itu. Ada yang sedang minum di sungai ini. Ada domba bau di sini.
2: Hei, Debisi Domba, pergilah kau. Aku ingin minum di sungai ini.
3: Mengapa aku harus pergi? Kita kan bisa minum bersama.
1: Minum bersamamu? Tidak, kau tidak pantas minum air jernih di sini. Carilah tempat lain.
3: Apa maksudmu?
1: Kamu kan bukan pemilik sungai di sini.
2: Aduh, masa sih kamu tidak paham? Lihatlah aku yang anggun ini. Tubuhku tinggi, wajahku rupawan, bulu di tubuhku bersinar, tidak seperti dirimu. Kecil, kakimu pendek, bulumu kusut, dan penuh lumpur. Apakah kamu sudah mengerti? Bahkan kakiku saja lebih bersih dari dirimu.
0: Debisi Domba termenung mendengar perkataan si Jerafu.
3: Memang sih tubuhku kotor, tapi kan ini gara-gara kehujanan. Nanti aku juga akan mandi.
1: Sudahlah, jangan diam saja. Sana pergi.
3: Jerafu ini seenaknya saja sendiri. Aku tidak boleh kalah.
2: Tidak mau. Semua berhak untuk minum air sungai di sini.
1: Ho ho ho. Rupanya kamu ingin berdebat juga denganku.
0: Tiba-tiba Jerafu menggosokkan kakinya ke badan Debisi Domba.
3: Aduh, apa yang kamu lakukan, Jerafu?
1: Wah, bulu-bulumu ternyata bisa mengkilatkan kukuku.
3: Jadi tambah cantik.
1: Pergi sekarang atau aku akan terus mengganggumu.
3: Jerafu berhenti, jangan lakukan itu.
0: Debisi Domba pun akhirnya pergi dari sungai itu. Padahal dia belum selesai minum. Semakin hari, tingkah laku Jerafu semakin menjengkelkan di hutan Flona. Kancil pun mendapat kabar Jerafu dari Debi. Debi menceritakan semua kelakuan Jerafu pada Kancil.
3: Gimana ini, Kancil? Jerafu sudah keterlaluan. Dia sudah meresahkan penghuni hutan Flona.
1: Iya, aku juga sudah mendengar dari penghuni hutan lainnya. Mereka juga diganggu oleh Jerafu.
3: Apa kau punya ide untuk menyadarkannya, Kancil?
2: Tenang saja, Debbie. Aku sudah memikirkan cara yang tepat untuk menyadarkannya.
0: Keesokan harinya, Kancil menemani Debbie, si domba, pergi menemui Jerafu.
3: Hei Jerafu, aku dengar kau dapat berlari dengan cepat.
2: Hohoho, rupanya kabar tentang kehebatanku sudah tersebar ya.
3: Kalau kau mau, aku akan menantangmu untuk lomba lari. Bagaimana?
2: Hahaha, kau salah memilih lawan, Kancil. Sudah tentu, akulah pemenangnya. Dengan kakiku yang panjang, aku akan dengan mudah mengalahkanmu.
3: Kita buktikan saja nanti. Namun, aku punya permintaan.
2: Hah? Permintaan? Apa permintaanmu, Kancil?
3: Jika aku menang, aku minta kamu untuk tidak mengganggu hewan lainnya.
2: Baiklah, ku terima tantanganmu. Kita buktikan saja siapa yang tercepat dan berkuasa di sini.
0: Lomba lari antara Kancil dan Jerafu pun dimulai. Semua telah bersiap di garis start. 1, 2, 3. Terdengar suara peluit menandakan lomba telah dimulai. Dengan sigap, Jerafu pun langsung melaju cepat ke depan.
3: Hahaha, aku tunggu kau di garis finish, Kancil.
0: Kancil tidak menanggapi perkataan Jerafu. Ia tetap berlari dengan santai.
3: Jerafu terus saja berlari dengan kekuatan penuh. Padahal Jerafu belum hafal betul rute yang dilewatinya, penuh dengan tantangan.
0: Sedangkan Kancil, ia adalah penghuni lama di hutan Flona. Ia tahu betul bagaimana kondisi jalan yang akan dilewatinya.
3: Tantangan pertama.
0: Tanah berlumpur dan genangan air.
3: Aduh, kotor sekali. Lumpur dan genangan ini menggangguku.
0: Jerafu langsung berhenti ketika menemui tanah berlumpur. Dengan kakinya yang panjang, dia kelihatan menghindari tanah licin tersebut. Kakinya saling silang dan membuatnya tersandung.
3: Aduh, sakit sekali.
2: Hai Jerafu, aku duluan ya.
0: Kancil pun berhasil mendahului Jerafu. Berbeda dengan Jerafu, kaki kecil Kancil mudah melewati genangan air tersebut.
3: Sampai jumpa Jerafu.
0: Tantangan kedua. Pepohonan yang rendah. Tubuh Kancil yang mungil bisa melewati dengan mudah. Sedangkan Jerafu, wajahnya seperti ditampar oleh ranting dan dedaunan pohon.
3: Sakit sekali, sakit semua badanku.
0: Sahabat dongeng, tahu tidak siapa yang berhasil menjadi pemenang dalam lomba lari itu? Siapa ya kira-kira? Apakah Jerafu pemenangnya atau si Kancil?
2: Nah, kita simak bersama kelanjutan ceritanya.
0: Perlombaan masih terus berlangsung. Debbie si domba tak ketinggalan menyaksikan lomba itu. Debbie terus menyemangati sahabatnya, yaitu si Kancil. Akhirnya, Debbie si domba berteriak,
3: "Yeay, Kancil lah pemenangnya.
2: Sedikit lagi, sampai loh. Kamu tidak mau berlari lagi kah, Jerafu?
3: Kau sudah menang. Untuk apa aku berlari lagi?
2: Hahaha, aku? Apakah kamu masih merasa menjadi yang paling hebat?
3: Jerafu,
2: aku berhasil mengalahkanmu.
3: Berhentilah mengejekku. Aku terjatuh. Kakiku sungguh sakit.
2: Hahaha, aku cuma meniru perilakumu.
3: Apakah kamu marah?
0: Tiba-tiba Debbie si domba datang menghampiri jerafu untuk membantunya berdiri.
3: Apa yang kau lakukan, Debbie? Kenapa kau menolongku?
0: Ayo lekas berdiri. Siapa yang membantumu berdiri jika kami pergi?
3: Kakimu terlalu panjang. Pasti kamu akan kesulitan berdiri. Kenapa kalian membantuku? Bukankah kalian mau mengalahkanku?
0: Hahaha, kami hanya ingin menyadarkanmu saja, Jerafu. Sebagai sesama penghuni hutan Flona, kita harus saling membantu, Jerafu, bukan saling mengejek.
3: Maafkan aku, Debbie. Kemarin aku sudah ganggu kamu. Maafkan aku akan berubah.
0: Tentu saja, Jerafu. Dan akhirnya, Jerafu, Debbie si domba, dan Kancil, serta penghuni hutan lainnya, hidup rukun. Mereka saling membantu dan saling bermain bersama. Pesan moral dari cerita ini adalah, Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syukuri apa yang dimiliki dan janganlah merendahkan makhluk lainnya. Demikian dongeng lomba lari di hutan Flona ya sahabat. Sampai jumpa sahabat dongeng semua.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Nadira.
1: Halo.
0: Nadira, tadi seru banget ya ceritanya tentang lomba lari di hutan Flona.
1: Iya dong.
0: Nadira, kakak mau tanya dong, di dalam cerita tadi itu ada siapa aja sih tokoh-tokohnya? Jerafu, terus ada siapa lagi?
1: Debisi domba dan kancil.
0: Nah, menurut kamu gimana sih sikap Jerafu terhadap Debi saat berada di sungai?
1: Dia sangat sombong dan memarahi Debi agar pergi dari sungai.
0: Debi itu sombong sekali ya. Nah, kalau perasaan kamu tuh gimana saat ngelihat Debi diusir dari sungai?
1: Sedih dan kasihan kepada Debi karena ia juga berhak minum di sungai tersebut.
0: Iya. Walaupun Debi sombong, tapi Debi tetap berhak untuk minum dari sungai tersebut ya. Nadira, tadi itu kan ada lomba lari ya?
1: Iya.
0: Nah, di antara dalam lomba lari tadi tuh yang menang siapa aja?
1: Kancil, karena ia cerdik dan baik hati.
0: Kancil yang menang. Dari cerita lomba lari di hutan Flona tadi, pelajaran apa sih yang Nadira bisa dapatkan dari cerita tersebut?
1: Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syukuri apa yang dimiliki dan janganlah merendahkan makhluk lain.
0: Nah, untuk teman-teman idola, dari cerita yang tadi kita bisa ambil bahwa Tuhan menciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus mensyukuri apa yang dimiliki dan jangan suka untuk merendahkan orang lain. Ya kan, Nadira?
1: Iya dong.
0: Nah, Nadira terima kasih banyak ya sudah hadir di Idola hari ini.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Dadah Nadira.
1: Dadah.

pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Idola, tanpa terasa ya, cerita dari hutan Flona tadi sudah menemani kita sampai di ujung waktu. Rasanya seperti baru tadi kita melangkah masuk ke dalam cerita, sekarang sudah saatnya kita kembali ke dunia nyata lagi. Dari petualangan jerafu, Debi si domba dan kancil tadi, kita belajar bahwa setiap makhluk diciptakan dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing.

asa paling hebat tidak akan membuat kita disukai. Justru, sikap saling menghargai dan mau menolonglah yang membuat kita punya banyak teman. Jirafu akhirnya menyadari kesalahannya. Bukan karena kalah dalam lomba, tapi karena ia melihat kebaikan hati teman-temannya yang tetap mau menolong meski pernah disakiti. Itu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Teman Idola, semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman Idola bisa jadi anak yang rendah hati, tidak merendahkan teman, dan selalu siap berbagi kebaikan dimanapun berada. Kak Desita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman hebat kita yang sudah membacakan cerita dengan penuh semangat. Dan untuk teman-teman Idola di rumah yang setia mendengarkan sampai akhir acara. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di waktu berikutnya dengan cerita baru yang pasti tak kalah seru. Ingat ya teman-teman, teruslah bermain, teruslah belajar, dan jadilah anak yang baik hati. Kak Desita.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat siang. Pro Satir RI akan menjumpai Anda setelah tadi tuntas dengan Idola, siaran Idola Indonesia layak anak, dengan judul hari ini adalah Lomba Lari di Hutan Flona bersama Nadira Azahra. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk agenda siar kita di setiap hari Minggu untuk tanggal 21 Juni 2026 ini tidak berubah ya, seperti biasa setelah Idola, maka kami telah menyiapkan untuk lagu-lagu tradisional dan budaya, lagu-lagu khas daerah ya. Dimana untuk siang ini Mas Ai penata musik kita sudah menyusun daftar lagu dari lagu-lagu Bulungan ya. Dan nanti kami juga informasikan untuk pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bersama-sama akan mengikuti siaran Piala Dunia. Pertandingan untuk siang ini adalah laga dari Tunisia versus Jepang ya, yang akan berlangsung dari Stadion Montri. Jadi untuk siang hari nanti pukul 12 kita akan bersama-sama menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pelaksanaan siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk fase grup F ya, Tunisia versus Jepang. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk musik tradisional dan budaya ini kita akan awali dari Ane Belungon ya, lagu-lagu tradisional dan budaya untuk warga Bulungan atau suku Bulungan yang mendiami kota Tarakan dan sekitarnya, termasuk juga untuk Kabupaten Bulungan dong ya. Apa kabar semua, sehat-sehat hari ini? Mudah-mudahan yang terpenting satu, sehat, kedua, segala aktivitas atau kegiatan yang ditekuni bisa lancar, tidak ada kendala yang berarti ya. Selamat menikmati hari libur Anda bagi yang libur, dan yang tetap harus bekerja, selamat bekerja, tetap semangat, dan pastikan pekerjaan hari ini bisa minim resiko, terutama yang pekerjaannya ada di lokasi atau di tempat-tempat rawan resiko tinggi, ataupun pekerjaan-pekerjaan dengan restingnya resiko tinggi. Baik, menyapa semuanya di tengah cuaca kota Tarakan yang tampaknya semakin terang saja di luar sana ya, menandakan hari ini akan panas sepertinya, tidak beda dari kemarin. Jadi tampaknya untuk berdiam di rumah ngadem ya, itu sudah jadi pilihan yang tepat untuk keluarga-keluarga di kota Tarakan dan sekitarnya. Tapi ya cuaca itu kan beda-beda ya, kadang di sini cerah, panas, terik, di luar sana bisa aja ada yang hujan, ada yang gerimis. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kurang lebih satu jam ke depan kita mainkan lagu-lagu dari Bulungan ya, lagu-lagu khas Bulungan ya. Kalau Kalimantan Utara ini kan kita kenalnya ada suku Bulungan, ada suku Tidung juga ya kan, sekilas kayak sama ya, tapi ternyata berbeda. Ada Bulungan, kita nikmati untuk Anda para warga kota Tarakan dan sekitarnya, juga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya.

Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggal, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

0: Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.
1: Pendengar, masih berlangsung rangkaian lagu-lagu tradisional dan budaya, yang mana siang hari ini adalah koleksi dari lagu-lagu Bulungan. Selamat siang untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami dan yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan apa yang kami bagi ini bisa terus menjadi kanal informasi dan juga inspirasi untuk Anda semua. Nah, di siang hari ini kita sudah melewati 22 menit dari pukul 11 ya untuk lagu-lagu Bulungan yang sudah kami hadirkan. Masih banyak koleksi yang tersisa dan akan mengantarkan kita untuk menuju tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia dari fase grup F ya, yang pada siang hari nanti ini akan mempertemukan Tunisia versus Jepang dari lokasi pertandingan di Stadion Monterrey, Meksiko. Pendengar dimanapun Anda berada, siang-siang seperti ini sudah siap ya biasanya para ibu untuk agenda santap siang ya. Ada yang sudah selesai masak atau bahkan mungkin ini saat ini masih bingung mau masak apa. Ini kadang-kadang problemnya ibu-ibu itu bukan sekedar rasa lelah berjibaku dengan segala bentuk tugas rumah tangga ya, tapi kadang-kadang mau tidur malam tuh udah mikir, besok ini masak apa? Pokoknya variasi menu sudah dibolak-balik untuk satu hari, dua hari, tiga hari aja udah bingung ya, kadang-kadang harus mikir untuk menu seminggu. Belum tentu nanti akan termakan ya, kadang-kadang ada yang berakhir di tempat sampah karena gak ada yang makan ya kan. Ya, tapi apapun itu menu harian ya, mudah-mudahan tetap bisa menjadi sajian yang istimewa untuk keluarga. Begitupun keluarga ya, apapun yang disajikan itu disyukuri gitu ya. Ada tangan penuh cinta yang mengolahnya, ada bentuk pikiran-pikiran yang tertuang di setiap masakan yang disajikan. Jadi gak gampang loh, makanan itu tiba-tiba ada di meja, bukan tiba-tiba tanpa alasan ya. Ada yang mengolah, ada yang mikir bahkan dari malam sebelumnya. Jadi tolong dihargai ya, disantap dengan rasa syukur ya, dihabiskan. Salah satu kebahagiaan utama ibu-ibu itu apa? Simple aja, ngelihat hasil makanan, hasil masakannya dimakan dengan lahap, habis, gak ada yang terbuang gitu ya. Karena kalau masak itu capek, ya kan? Nah, bicara juga soal masakan atau makanan ya, jangan lupa ya kan, ini cuaca lagi gak baik-baik saja. Selalu ada perubahan yang tiba-tiba, dan kadang tubuh kita gak siap dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba dengan interval waktu yang berdekatan. Baru aja panas terik, terus tiba-tiba hujan. tubuh kita nggak siap, karena imun kita kan nggak setiap harinya konstan dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus gitu kan. Nah, ketika imun kita dalam kondisi drop, otomatis akan lebih mudah virus-virus dan bakteri itu menyerang. Salah satu penunjang yang selalu disarankan adalah kebutuhan vitamin. Vitamin yang kadang kita tidak bisa dapatkan dari asupan makanan kita, tapi kita butuh dari vitamin-vitamin dalam bentuk siap konsumsi ya. Dan itu banyak sekali produk-produk yang terpercaya yang bisa Anda rundingkan juga dengan tenaga ahli atau dokter Anda ya. Yang mana nih cukup untuk yang mana nih yang cocok untuk saya konsumsi sebagai vitamin harian. Nah, salah satu yang paling sering dan dianjurkan untuk dikonsumsi adalah vitamin C. Kita sudah tahu vitamin C itu bisa kita dapatkan dari buah dan sayur, tetapi kadang-kadang cara pengolahan kita ya yang membuat vitaminnya itu luntur atau bahkan berkurang khasiatnya. Vitamin C ini banyak sekali orang salah kaprah menganggap akan dibutuhkan ketika sedang sakit. Ketika sedang sakit baru deh kepikiran untuk cari vitamin C dari jus buah ya kan, dari sayuran ya. Padahal vitamin C ini setiap hari juga penting ya. Fungsinya banyak banget, dari membantu menjaga daya tahan tubuh, menunjang pembentukan kolagen, membantu proses penyembuhan luka, hingga meningkatkan penyerapan zat besi. Dan bahkan menurut NIH, ini adalah satu lembaga kesehatan ya, National Institutes of Health, vitamin C itu juga berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Kita tahu lah sekarang ya, semua itu nggak sealami dulu. Banyak sekali yang instan-instan yang tentunya punya kandungan-kandungan yang tidak baik untuk tubuh masuk ke dalam tubuh kita, dan itu menjadi radikal bebas. Nah, vitamin C ini bisa menjadi penangkalnya. Beberapa penelitian juga menunjukkan kalau asupan vitamin C yang cukup dapat membantu mendukung sistem imun, terutama dengan orang yang punya aktivitas tinggi, yang sibuk, yang kerjanya berat, hari-hari kerja, kurang istirahat, atau memiliki pola hidup yang padat. Ini penting banget vitamin C ini ya. Jadi jangan lupakan peran vitamin C-nya. Rajin makan, rajin minum, iya, tapi jangan lupa juga sumber vitamin C alami selalu dipenuhi, bisa dari buah dan sayuran. Googling juga bagaimana cara pengolahannya supaya vitaminnya tidak luntur gitu ya. Atau kalau mau lebih praktisnya bisa, karena sebagian masyarakat memilih untuk mengkonsumsi suplemen vitamin C untuk membantu memenuhi kebutuhan harian. Ya, tapi tentu saja ya, dikonsultasikan dulu. Jangan asal pilih vitamin, mentang-mentang ini vitamin langsung beli deh terus konsumsi. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Cocok enggak nih sama kita, dan tentunya kita perlu advice atau nasihat dari dokter ya. Tapi ada beberapa kategori dari vitamin C ini yang lebih cocok untuk konsumsi harian, yaitu vitamin C dari buah ya. Karena selain ada vitaminnya, buah juga ada kandungan air dan serat yang baik untuk pencernaan. Oke. Nah, vitamin C ini salah satu nutrisi penting, jadi pastikan setiap hari selalu ada dan Anda konsumsi. Kalau sangat suka buah, itu alhamdulillah ya, satu kebiasaan yang harus dipertahankan. Begitu juga dengan mengkonsumsi sayuran-sayuran ya, yang saya nggak bisa makan kalau nggak ada sayur. Wah, itu baik banget ya. Tinggal berpikir bagaimana cara mengolahnya, karena kadang-kadang kendala kita di situ. Kita sudah punya sumber gizi yang baik ya, dari sayuran, dari buah yang kita biasakan, tapi terkadang nggak maksimal diserap oleh tubuh karena di cara pengolahan ya. Kalau suka sayur tapi disajikannya dengan sayurnya digoreng, nah ini sama aja ya. Ayo, yang suka kol goreng siapa? Nah gitu ya. Jadi kalau untuk vitamin yang salah satunya yang penting dan memang harus dipenuhi adalah vitamin C. Selain dari buah dan sayuran, kalau mau lebih praktis ya udah konsumsi vitamin C yang berupa suplemen, itu sudah banyak produknya, dan dapatkan advice atau masukan dari dokter Anda yang mana kira-kira cocok untuk dikonsumsi harian ya. Karena kalau over vitamin juga nggak baik ya. Jadi ada dosis yang harus Anda ketahui, dan itu bisa didapatkan dari dokter Anda. Oke. Okay? 97,9 MHz pukul 11.29 waktu Indonesia Tengah. Kita kali ini ke Dato' Arifin AR, ada Birau Ngempada.

Telemedicine adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu

untuk menikah. Bulan baik itu adalah bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga diyakini akan mendatangkan bencana. Jika dalam keluarga ada yang menikah dalam waktu bersamaan, salah satunya harus mengalah dan menunggu pada bulan lainnya. Bila yang menikah kakak beradik dan keduanya perempuan, maka jarak pernikahan mereka 1 tahun. Kalau si adik lebih dahulu menikah, maka calon mempelai pria si adik harus membayar denda berupa emas kepada kakak dari calon istrinya karena

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil

0: menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami masih temani Anda dalam Prodangdut Rosa TRRI Tarakan ya. Tadi Megizet dan Christina ini adalah request dari teman-teman kita yang ada di live TikTok Pro 1, live TikToknya RRI Tarakan ya. Jadi masih ada beberapa koleksi seperti yang selanjutnya ini akan hadir adalah Luciana Savara dengan Antara Teman dan Kasih. Lalu menyusul nanti juga ada Yulia Citra di Balik Penantian ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-5320-9845 silahkan untuk bergabung ya. Ini dia, kita coba. Halo, selamat sore. Halo. Iya, halo. Halo. Yang ada di line telepon, apakah dengar suaraku? Halo. Iya, kenapa ini ya? Oke, kita coba lagi ya. Halo. Halo, Bro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum. Dari Bu Isa.
0: Bu Isa di mana, Ibu?
1: Di Lampung, Waikanan.
0: Oh, di Waikanan, Lampung.
1: Ya.
0: Ya ampun, Lampung gimana nih, Bu? Panas, hujan, mendung?
1: Panas.
0: Wih, panas. Lampung, ya Allah. Ibu sehat? Ibu Isa. Sehat, Bu?
1: Ya.
0: Sehat. Ibu mau request lagu apa?
1: Ini Jamret Cinta.
0: Dari siapa?
1: Jamret Cinta dari Jirayut.
0: Jirayut?
1: Iya.
0: Oke, kalau misalnya nanti belum ada lagu alternatif, Ibu?
1: Yes, you must. Ini lagu apa? Sapu Tangan Merah. Kalau enggak ada.
0: Sapu Tangan Merah. Oke, ditunggu ya, Bu ya, monitor ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, Bu Isa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dari Lampung, Waikanan ya. Sudah bergabung bersama kita melalui line telepon 0821-5320-9845. Oke, sudah ada lagu Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus yang kayaknya nanti saya pilihkan untuk Bu Isah ya. Jadi ditunggu aja ya, Bu ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada dan juga yang ada di TikTok kami, kita kembali dengan beberapa lagu untuk Anda. Kayaknya Bu Isah ini adalah lagu yang bisa di request terakhir ya, karena waktu tidak memungkinkan ya. Oke, ini dia Luciana Savara, Antara Teman dan Kasih.

0: Hai apa?
1: Hai juga anggur. Aku masih jet lag nih. Aku kan jauh dari Inggris.
0: Hai, perkenalkan, aku pisang.
2: Pisang?
3: Hih, baru dengar. Kamu berasal dari mana?
0: Aku berasal dari sini.

0: Penampilanmu beda ya. Gak seperti kami. Glowing. Diam guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
1: Pa.
2: Iya ma.
1: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
1: Oh ya?
2: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Dadah.

Pendengar dimanapun Anda berada, hitam bukan putih. Adalah momen di mana saya harus mohon pamit undur diri. Setelah ini akan hadir Zubaidah yang akan menemani Anda menjadi penyiar Anda hingga pukul 20 nanti. Selamat sore semuanya, selamat menikmati hari Minggu Anda. Mohon maaf dan mohon maklum ya kalau ada kekurangan selama menemani Anda dalam 5 jam ke belakang. Sehat-sehat selalu dan ciptakan bahagia dimanapun Anda berada ya. Saya Arfi Febrianti, mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah cerita mereka pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengan Anda di hari Minggu ini yang lumayan cerah benderang ya. Edisi 21 Juni 2026, udah tanggal 21 aja. Dan ya, tinggal 8 hari lagi, 9 hari lagi ya, kita akan memasuki bulan baru. Lagi-lagi seperti itu, hari terasa gitu cepat sekali. Jadi jangan sampai dalam satu hari ada hal-hal yang mungkin Anda sesali, Anda kecewakan, atau membuat hati Anda merasa sia-sia di hari itu. Karena kita tidak tahu ya namanya umur. Di awal-awal udah ini banget ya. Tapi bisa dikata bahwa setiap hari harus kita jalani dengan sebaik-baiknya, karena setiap hari juga tidak akan bisa menjadi hari yang kita ulang. Maka itu, semoga hari-hari yang kita lewati

atau juga bisa mempermudah 7,9 mega dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang hari ini yang harusnya liburan, yang halusnya makan seblak nih, harus menelan realita kehidupan, Anda masih duduk di kantor, duduk di tempat kerja, atau bahkan duduk di warung makan, mulutnya makan tapi pikirannya kemana-mana mikirin kerja. Wah, semangat ya, karena memang ya seperti itulah tempat kehidupan, asik. Semoga kita hari ini bisa dalam keadaan yang sehat selalu. Yang paling penting kita sehat, yang paling penting kita bisa selalu bersyukur. Karena tanpa ada rasa syukur, maka tidak akan ada rasa kepuasan dalam diri seseorang. Kita akan kembali menghadirkan beberapa lagu, seperti ada lagu dari Raja dengan judul Jujur.

0: resiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Kuracau, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerang sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino di Malino sore hari ini bersama saya Muhammad Rian di edisi siar tanggal 21 Juni 2026. Selamat menjalani aktivitas buat Anda semuanya dan tetap selalu setia bersama RRI Malino dimanapun berada di edisi siar 21 Juni 2026. Mengawali aktivitas sore Anda, selamat beraktivitas dan tetap selalu setia bersama RRI Malino.

0: seluruh dunia, anak-anak menderita kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: Engkau selalu melihat kami tertawa.
1: Kami berlari.
0: Dan bermain.
2: Bernyanyi.
0: Bercanda.
3: Terluka.
4: Berbohong.
5: Berkelahi.
6: Dan menangis.
7: Engkau melihat kami di rumah.
0: Di sekolah.
3: Di mall.
0: Di jalanan. Kami adalah anak-anakmu.
4: Generasi mudamu.
0: Dan tanggung jawabmu. Tolong jangan menganggap rendah kami.
1: Apa yang akan terjadi jika engkau kehilangan kami?
8: Maukah engkau melakukan hal apapun demi menjangkau kami?
6: Maukah engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup?
0: Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 19 tahun.
9: Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 22 tahun.
0: Pertanyaannya adalah, sekarang, apa yang akan engkau lakukan untuk menyelamatkan generasi kami?

Tetapi aku ini asli Indonesia. Walaupun aku anak kecil, tapi aku punya tanggung jawab. Aku memang banyak kekurangan, tapi aku juga banyak kelebihan. Dengan kelebihanku ini, aku ingin maju dengan bakat dan talentaku. Aku yakin pasti bisa meraih prestasi yang kuinginkan demi mewujudkan cita-citaku. Untuk itu aku butuh bimbingan dan perhatian. Aku anak Indonesia yang yakin suatu saat nanti akan membanggakan orang tuaku.

The Free Jakarta. Delapan fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38 dan setengah hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian

0: masih menjadi kunci. Di grup B Shopee Cup,
1: dan orang tua pun membesarkan 6 anak seorang diri setelah istrinya meninggal dunia. Sehingga pendengar, perayaan Father's Day ini pun pertama kali digelar pada 19 Juli di Spokane, dan seiringnya waktu kungan luas hingga akhirnya diakui secara nasional di Amerika Serikat dan menyebar ke berbagai negara. Walaupun sebenarnya jujur aja nih, yang namanya peringatan hari ayah, memberitahukan kasih sayang kepada seorang ayah, mengucapkan terima kasih kepada seorang ayah, itu harus bisa dilakukan setiap hari. Kalau bisa momen-momennya setiap hari selalu menjadi momen yang spesial, baik itu bagi ayah, baik itu bagi ibu. Ya, cuman kalau untuk hari ini bolehlah

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang.

Mendengar Prosotan Rakyat, kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini informasinya datang dari Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya, yang mana bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Pertemuan keduanya ini berlangsung di kantor Sekretariat Kabinet Jakarta pada Sabtu 20 Juni 2026 di mana tepat di Kemang. Demikian pun disampaikan melalui pihak Sekretaris Kabinet melalui unggahan akun Instagram resminya. Pada kegiatan tersebut, Setkap dan juga Kepala BNN membahas berbagai upaya penguatan pencegahan dan juga pemberantasan narkotika. Pihak BNN juga menyampaikan tantangan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks. Kasus peredaran narkoba dinilai berkembang dengan berbagai metode baru yang semakin canggih. Dan fokus perhatian ini pun diarahkan pada situasi di wilayah perkotaan besar Indonesia. Ini karena kawasan tersebut dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih insentif. Kepala Setkap Teddy Komjen Suyuti juga menyampaikan upaya tersebut dilakukan lebih efektif. Menurut Teddy, pendengar, pemerintah menilai sinergi antara lembaga

Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kualifikasi cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai...

0: menikahkan langkah Spanyol juga.
1: 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
2: Trivia Piala Dunia RRI.

0: 100.000 kan.
1: Apa sih Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, enggak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi kok gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan pada 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia.

0: Di seluruh dunia, anak-anak menderita kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: Alhamdulillah.
1: Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

Tahukah Anda bahwa pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika? Tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan,

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan memandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal atau pembuluh vena dalam hati, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

Salah satu pola pencegahan penyebaran COVID-19 yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan karantina rumah. Karantina rumah merupakan salah satu upaya pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi COVID-19. Untuk pencegahan penyebaran penyakit atau kontaminasinya, orang lain di luar rumah tersebut harus menghindari berinteraksi langsung dengan penghuni rumah dan tidak boleh menggunakan juga bersentuhan dengan barang yang belum diberikan disinfektan. Apabila orang menjalani karantina rumah, maka ia harus berkomunikasi per telepon dengan keluarga di luar rumah tersebut secara periodik dan meminta dukungan apabila memerlukan bantuan. Karantina rumah dilakukan melalui isolasi diri.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Kunyit atau kurkuma longa banyak tumbuh di wilayah India dan negara-negara Asia Tenggara. Kunyit mengandung senyawa aktif berwarna kuning yakni kurkumin. Sebagai rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, pewarna makanan, dan bumbu pada masakan. Berikut manfaat kunyit. Menyembuhkan artritis atau nyeri sendi, mencegah penyakit jantung, mencegah kanker, membantu mengendalikan diabetes, mencegah Alzheimer, mengobati depresi, meningkatkan kesehatan kulit, mengurangi sakit punggung, mengencerkan darah, mengurangi resiko kambuhnya alergi dan asma, mengurangi migrain. Kunyit baik dalam bentuk akar, segar maupun bubuk. Terlalu banyak mengkonsumsi kunyit dalam tubuh dapat memberikan efek samping seperti reflux, tekanan darah rendah, meningkatkan resiko pendarahan, mengurangi kemampuan tubuh menyerap zat besi, dan meningkatkan resiko penyakit kantung empedu.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

janji. Lingkar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita hadirkan Warta Intimo Malam, produksi pemberitaan RRI Malino. Di kesempatan malam hari ini dan selamat malam, berikut kita hadirkan Warta Intimo Sepekan, produksi pemberitaan RRI Malino.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Inti Mengusapakan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau menciduk dua pelaku penyelundupan narkoba di jalur perlintasan Batupara Malinau Kota dan menyita sedikitnya 55 gram sabu dari tersangka.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau membekuk dua pria yang membawa narkotika jenis sabu di Jalan Hauling. Dari tangan para pelaku, pihak kepolisian menyita barang bukti sabu seberat 55,23 gram. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau, Ibtu Weli, saat dikonfirmasi RRI pada Senin 15 Juni 2026 mengungkapkan, kedua tersangka berinisial R, 47 tahun dan I, 52 tahun, dicegat petugas di kawasan RT 19 Desa Malinau Kota pada Sabtu 6 Juni lalu. Tugas melakukan penjagaan setelah melakukan pengintaian intensif di lapangan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya pengiriman narkoba dari wilayah kabupaten tetangga. Berdasarkan keterangan para tersangka, barang haram tersebut dipasok dari Mansalong, Kabupaten Nunukan.
2: Di Jalan Hauling sini, Mbak. Ya, PS19. Cuman barangnya dari Mansalong. Lagi digonceng motor, baru kita angkat, masih di atas motor.
1: Tapi ada ini nggak, Pak? Kayak perlawanan atau apa pas diamankan sama petugas?
2: Oh, nggak ada perlawanan. Memang kita sudah ada informasi, maka maunya di sama anggota kita.
1: Polisi juga mengamankan sejumlah uang tunai serta kendaraan roda 2 milik para pelaku. Penyidik saat ini telah menetapkan kedua pria tersebut sebagai tersangka tindak pidana narkotika. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Polres Malinau untuk proses hukum lebih lanjut. Polres Malinau juga menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba di daerah. Weli juga mengimbau masyarakat agar tetap aktif memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak peredaran barang haram tersebut. Ading Revlin, RRI Malinau, terus

0: 91 tenaga sensus ekonomi 2026 dilepas dan ditandai pelepasan balon oleh PLH Sekda Malinau. Pelaksana harian PLH Sekda Malinau, Dr. Andes Agustinus MAP menegaskan, data akurat yang dihasilkan dari sensus ekonomi atau SE 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan menjadi pondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menyusun program pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 usai memimpin apel upacara gabungan Korpri di halaman kantor Bupati Malinau pada Rabu 17 Juni 2026. Melalui data tersebut, kata Agustinus, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi secara komprehensif, mulai dari daya saing usaha, pemetaan investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga perkembangan digitalisasi usaha sampai ke wilayah terpencil di Kabupaten Malinau.
1: Karena itu, dengan adanya sensus ekonomi ini yang 10 tahun kali, Pak ya, ini kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana ekonomi di Kabupaten Malinau. Karena itu, kita harapkan dari Pemda juga sudah bersurat kepada camat dan kepala desa untuk mendukung terhadap pelaksanaan sensus ekonomi ini. Nah, harapannya adalah data-data yang dikasihkan itu ya betul-betul valid dan bisa dipajak dan apa adanya. Nah, dengan hasil sensus ekonomi ini nanti kita bisa menyusun perencanaan pembangunan kita yang lebih tepat, terutama dalam hal untuk pembangunan struktur ekonomi kita. Nah, ini harapannya semoga sensus ekonomi bisa berjalan maksimal, bisa menghasilkan data-data yang qualified. Nah, terutama tantangan kita khusus Malinau itu kondisi geografi kita sangat berat. Kalau untuk wilayah perkotaan, saya pikir itu bisa kita ini. Tetapi untuk wilayah perbatasan, termasuk di pedalaman, ini tantangan bagi rekan-rekan kita yang bertugas untuk melakukan.
0: Sementara itu, Kepala BPS Malinau Januar Dwi Kristiawan menegaskan, dalam sensus ekonomi 2026 ini, sebanyak 91 tenaga pencatat diterjunkan di 109 desa di 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau.
2: Kenakan di lapangan di 15 kecamatan, Bapak izin, 109 desa oleh 91 petugas yang akan mendata ke masyarakat dari tanggal 15 Juni kemarin sampai 31 Agustus. Adapun mereka semua sudah kita lakukan pelatihan, Bapak. Sudah kita training selama 3 hari berturut-turut ke 91 petugas tersebut yang akan turun ke lapangan. Dan memang salah satu mitigasi resikonya untuk di daerah-daerah pedalaman maupun perbatasan itu petugasnya dari wilayah domisili kecamatan yang bersangkutan. Jadi mereka sudah paham betul wilayahnya, kemudian masyarakatnya, karakteristik budaya, dan juga bagaimana medan ke sana, di mana kita tahu ya medan cukup sulit, kemudian juga kebutuhan anggaran juga kita support untuk hingga ke daerah-daerah terdalam. Jadi kita berusaha untuk memastikan tidak ada satupun rumah tangga maupun usaha yang tertinggal, Pak, yang ada di Kabupaten Malinau dari ke-15 kecamatan tersebut.
0: Adanya kegiatan sensus ekonomi 2026 ini diharapkan semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan dapat mendukung dan memberikan data yang sebenarnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau telah memulai pergerakan lapangan untuk merekam seluruh aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau mulai mendata aktivitas usaha masyarakat melalui kegiatan sensus ekonomi 2026. Pendataan lapangan berjalan mulai Senin 15 Juni 2026. Aksi serentak tersebut menyasar seluruh sektor usaha mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar. BPS menjadwalkan proses pengumpulan data ekonomi ini berlangsung hingga tanggal 31 Agustus 2026. Kepala BPS Malinau Yanuar Dwi Kristiawan mengatakan pihaknya menerjunkan total 91 petugas khusus UMKM dan 2 petugas usaha besar. Manajemen lapangan juga diperkuat oleh kehadiran 19 koordinator wilayah yang tersebar di seluruh kecamatan.
2: Jadi yang seluruh UMKM itu didata oleh 91 petugas tadi, sedangkan untuk usaha-usaha besar kayak KPUC, kemudian perbankan yang UB-UB usaha besar itu teman-teman pegawai BPS jangan turun ke lapangan langsung karena biasanya neracanya akan lebih ribet ya. Jadi untuk sensus ekonomi kali ini ibaratnya kita melaksanakan 3 sensus dalam satu waktu, Mbak. Jadi kayak dilakukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang untuk mensupport itu. Jadi yang pertama itu sensus ekonomi itu memang hanya didata masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10, plus juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertanian juga.
3: Hari pertama pelaksanaan difokuskan pada warung kelontong, usaha rumahan, hingga pelaku usaha berbasis digital. Sektor usaha kecil dan menengah menjadi prioritas utama pergerakan petugas pada garis awal pendataan. Petugas di lapangan juga melaksanakan pemutakhiran data keluarga secara berkala. Langkah ini dinilai penting guna menyediakan data dasar dalam perumusan berbagai kebijakan sosial pemerintah. Capaian sensus akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun arah pembangunan ekonomi daerah, di mana data tersebut berguna untuk berbagai program seperti pemberdayaan UMKM, produktivitas pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan, petugas di lapangan juga harus menghadapi tantangan geografis Malinau yang luas dengan akses yang sulit. Namun, modal pelatihan intensif sebelumnya membuat para petugas tetap berkomitmen menjaga kualitas hasil pendataan. Secara umum, aktivitas hari pertama sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau berjalan lancar. Para pelaku usaha terpantau kooperatif dalam menerima kedatangan petugas serta memberikan jawaban yang jujur. Ading Revlin, RR.

0: tarif air bersih Perumda Apameneng Malinau telah disahkan Bupati Malinau per 10 Juni 2026 dan akan diberlakukan kepada seluruh pelanggan air bersih Malinau 10 Juli mendatang. Penyesuaian tarif baru air bersih perusahaan umum daerah Perumda Apameneng Malinau telah disahkan Bupati Malinau per 10 Juni 2026 dan akan diberlakukan kepada seluruh pelanggan air bersih mulai 10 Juli mendatang. Artinya, ada waktu 1 bulan bagi manajemen Perumda Apameneng Malinau untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelanggan PDAM Malinau, mengenai pemberlakuan tarif baru tersebut. Berikut penuturan Direktur Perumda Apameneng Malinau, Indra Gunawan, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 di ruang kerjanya, terkait dengan pemberlakuan tarif baru air bersih.
1: Dan itu sendiri ditandatangani dari tanggal 10 Juni 2026 dan kami dikasih waktu untuk selama 1 bulan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar informasi ini bisa tersebar. Nah, untuk informasi pertama ini kami sampaikan kepada Bapak-Ibu, Bapak-Bapak sekalian dari berbagai media untuk bisa memberitakan ini. Minimal ini juga bagian daripada kegiatan sosialisasi kami untuk penyampaian informasi. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah pertama alasan dan pertimbangan ditetapkannya keputusan Pak Bupati terkait masalah tarif ini. Pertama adalah terkait masalah tarif air yang berlaku saat ini itu sudah tidak mampu menutup biaya secara penuh atau sering disebut full cost recovery. Kondisi belum full cost recovery ini bukan tahun ini saja, tetapi sudah sejak tahun 2020, di mana upaya dari 2021-22 mau naik, mau dicoba untuk reka tarif belum juga terlaksana dan baru tahun ini dilaksanakan. Kemudian alasan yang kedua yang perlu saya sampaikan pada semuanya adalah naiknya harga-harga material. Jadi seperti BBM kami gunakan dieselet naik hampir 100%, kemudian Habibah HDPE aksesoris bahan chemical naik 50-80%, dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah, ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan. Nah, kemudian yang alasan yang ketiga, posisi saat ini kalau kita melihat dari struktur tarif, posisi pelanggan kita yang masih membayar di bawah harga dasar, harga dasarnya itu 6.180, berarti membayar di bawah itu mencapai 11.386 pelanggan, kurang lebih 78% pelanggan yang masih mendapatkan subsidi, sementara yang memberikan subsidi 3.127 atau sekitar 21.55%. Ini sudah nggak balik, artinya perlu ada perubahan terhadap struktur tarif lagi supaya normal kembali, supaya seimbang antara subsidi silang antara pelanggan yang mampu dengan yang tidak mampu berimbang. Nah, karena itu mulai tanggal 10 telah ditetapkan, dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kita semuanya. Pertama, kalau kita melihat kenaikan rata-ratanya itu setiap kubiknya mencapai 1.525 per meter kubik rata-ratanya. Jadi dihitung saja kalau pelanggan makainya berapa 20 kubik tinggal ngalikan berarti 30 kubik. Nah, dari angka ini pemakaian rata-rata air pelanggan di PDAM Malinau itu sekitar 25 kubik. Jadi kalau dikalikan jatuh-jatuhnya di angka 40.000. Tetapi kenaikan 40.000 itu nggak sama rata ya. Karena kita ambil contohnya untuk rumah tangga satu itu pemakaiannya lebih kecil, itu kenaikan tarifnya itu sekitar 24.000 saja satu bulannya.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. SPMB serentak di Malinau, DPRD dorong pelaksanaan lebih fleksibel.
2: Menjelang pelaksanaan serentak sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau mendorong pelaksanaan yang lebih fleksibel untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Ketua Komisi 1 DPRD Malinau, Dovina Damus, mengatakan penerapan sistem domisili tetap memerlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan. Menurutnya, aturan tidak boleh diterapkan secara kaku.
3: Sistem rayon pun tetap harus adalah kebijakan. Kita melihat tidak bisa kita paksakan juga dia harus di sekolah yang ini, rayon yang ini, gitu kan ya. Harus lebih fleksibel lah. Dan kami juga berharap sistem penerimaan baru, maksudnya siswa baru ini tidak ada yang memberatkan. Karena seharusnya memang tidak ada. Semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Tinggal bagaimana administrasinya saja, bagaimana memperlancarnya, dan bagaimana secara bijak kita menerima siswa itu, jangan saklek seperti itulah, tapi dipertimbangkan banyak hal sehingga memudahkan masyarakat dan pelayanan pendidikan.
2: Pelaksanaan SPMB jenjang PAUD, SD dan SMP mulai digelar serentak pada 22 hingga 24 Juni 2026 mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Malinau. Seleksi masih menggunakan 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, serta prestasi. Untuk jenjang SD, kuota jalur domisili ditetapkan paling sedikit 80% dari daya tampung, afirmasi 15% dan perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%. Sementara pada jenjang SMP, kuota domisili paling sedikit 50%, afirmasi 20%, perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%, serta prestasi 25%. Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau juga telah memetakan daya tampung sekolah untuk mendukung pelaksanaan SPMB. SPMB akan dilaksanakan di 185 satuan pendidikan yang terdiri atas 35 TK, 110 SD, dan 40 SMP. Adi Revlin, RRI Malinau, terus

0: meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup. Dinkes PPKB Malinau, gelar orientasi kader posyandu ILP.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Malinau menggelar kegiatan orientasi kader integrasi layanan primer ILP bagi para kader posyandu dari 10 desa sekecamatan Malinau Utara. Kegiatan yang digelar selama 4 hari dimulai sejak Rabu hingga Sabtu 17 hingga 20 Juni itu dipusatkan di Dekalia Hotel, Jalan Terminal Desa Malinau Kota. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes PPKB Kabupaten Malinau, Dr. Setli mengatakan, orientasi kader ILP ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas kader kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih terintegrasi, dekat, dan berkualitas. Pelatihan ini berfokus pada pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, balita, usia sekolah, remaja, hingga lansia, serta tata kelola posyandu dan pencatatan. Melalui kegiatan ini, para kader mendapatkan pemahaman mengenai peran penting kader dalam melaksanakan ILP, mulai dari pendataan, edukasi kesehatan, hingga mendukung kegiatan pelayanan di masyarakat.
2: Dan orientasi kader ILP, kader ILP ini, kader integrasi layanan primer, ini program baru dari kementerian mungkin 1-2 tahun kemarin. Nah, baru hari tahun ini kita mendapat dana untuk melakukan orientasi terhadap kader. Jadi kader ini kita orientasi apa sih yang harus dilakukan di posyandu atau di tingkat desanya nanti. Karena yang ILP ini ada, mereka nanti melakukan kegiatan selain promotif preventif, mereka melakukan kegiatan selain rehabilitatif sederhana ya, terkait siklus hidup. Jadi otomatis posyandu ini berubah dari dulu yang hanya dia program perorangan menjadi program dia perkeluarga nanti pemantauannya. Jadi lebih terintegrasi sih sebenarnya. Jadi kegiatannya ini sebenarnya berbeda dengan kegiatan posyandu sebelumnya. Jadi secara keseluruhan posyandu se-Indonesia ini berubah jadi sistemnya. Jadi sistem yang lama itu dia program perorangan dan sekarang ini program perkeluarga dia. Jadi dipantau dari anaknya, dari semua satu keluarga, siklus hidupnya kita pantau.
1: Melalui orientasi kader posyandu ILP ini, para peserta dibekali 5 bidang kompetensi, yaitu kesehatan ibu dan anak, KIA, gizi dan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dasar dan pengobatan tradisional serta manajemen posyandu dan penyuluhan kesehatan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimo sepekan kali ini. Saya Widayat dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta.

0: Enggak, bukan karena itu, tapi risiko debu sangat tinggi gitu loh. Jadi enggak salah kalau pakai masker, itu jauh lebih baik. Jadi enggak, kalau yang berisiko asma ya enggak kena asma. Yang berisiko sering batuk pilek, jadi lebih aman karena enggak ada debu yang masuk mengiritasi tubuh kita ya. Itu yang nomor satu sih, itu ya, menceritakan apa adanya. Dan ini kan baru kewaspadaan.
1: Iya. Yeah.
0: Yang seperti kita bilang, jadi kalau early warning kita lebih siap, pasti risiko itu kita bisa reduksi ya, daripada kita nggak siap sama sekali.
1: Baik, nah kalau untuk dari tadi sudah ada early warning sistemnya sendiri dari penyuluhan begitu ya, kalau terkait pandangan Anda, fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sudah siapkah? Terkait hal ini mungkin adanya potensi lonjakan pasien akibat adanya El Nino ini.
0: Ya, oleh karena itu kan tadi Kementerian Kesehatan kan mengatakan intensitas edukasi protokol kesehatan. Artinya kan melakukan early warning supaya literasi ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan pasien di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali bahwa ini bisa berisiko penyakit. Nah, di satu sisi juga sepertinya juga pendidikan ya, sektor pendidikan sekolah maupun puskesmas dan posyandu ada baiknya meningkatkan penyuluhan tentang risiko ini. Jadi kalau kita kan ini kan dalam fenomena yang terjadi, kita harus mewaspadai agar tidak terjadi peningkatan risiko penyakit. Nah, jadi ada baiknya sekarang di early warning sehingga di puskesmas, rumah sakit, posyandu, semua garda terdepan perawat dan bidan sudah lebih mengedukasi. Dan di satu sisi mungkin ada tambahan perlu adalah di kan kalau kita ada namanya usaha kesehatan sekolah ya, UKS.
1: Yeah.
0: Itu ada baiknya juga diingatkan anak-anak juga untuk lebih waspada, karena yang terisiko terpapar kan biasanya anak-anak juga. Nah, jangan sampai nanti anak-anak nih tadi ya nggak tahu panas, main panas-panasan, ya. Nah, kemudian debu itu kan nggak bisa diprediksi. Artinya kalau panas tinggi, pasti debu sangat tinggi, ya. Nah, itu memang lebih baik pakai masker. Nah, baik. Sekarang juga mungkin udah dipikirin gitu loh, supaya anak-anak juga nyiapin masker gitu.
1: Baik, jadi masker bukan karena ada virus lagi tadi ya, untuk mencegah ya, debu begitu ya. Apalagi betul, juga betul, di rumahnya betul, maupun juga di sekolahnya, terlebih anak-anak yang rentan ini juga ada peningkatan debunya begitu ya, peningkatan polutan, betul, Dr. Yusuf. Baik, betul, betul. Dr. Yusuf, semoga juga ini masyarakat mempraktikan apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf tadi, menghindari jam 11 hingga 3 sore tadi ya, supaya ya, memang kalau sudah kondisi panas banget begitu, jangan dibolehkan keluar anak-anaknya.
0: Betul, betul.
1: Baik. Terima kasih Dr. Yusuf telah mengedukasi masyarakat. Selamat sore Dr. Yusuf.
0: Selamat sore, salam sehat selalu Mbak Dina.
1: Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto berbicara terkait waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan.
2: Wawancara Pro3.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait sebanyak 145 kepala keluarga di Parigi Moutong terdampak banjir. BPBD mengatakan sekitar 145 kepala keluarga di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berdampak bencana banjir pada Sabtu 20 Juni malam. Dijelaskan 4 desa di Parigi Moutong yang terdampak banjir yakni Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi dengan 25 KK atau 110 jiwa terdampak, di mana 100 jiwa diantaranya mengungsi di rumah ibadah karena rumah mereka terendam air. Kemudian Desa Masari sebanyak 70 KK terdampak. 10 KK diantaranya mengungsi, 2 rumah rusak ringan, 70 hektar sawah dan 2 kebun terendam banjir. Lalu Desa Dolago Padang di Kecamatan Parigi Selatan dengan 50 KK terdampak dan 100 hektar sawah terendam. Disebutkan khusus di Desa Pombalowo, 14 jiwa bayi dan balita, 11 orang lansia dan 2 ibu hamil mengungsi. Sebagian dari mereka sedang membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir. Diperkirakan sudah kembali ke rumah masing-masing untuk sore ini. Nanti kami akan tanyakan langsung bagaimana update terkininya. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi dengan narasumber kami, Kepala BPBD Parigi Moutong. Nanti kami akan tanyakan bagaimana situasi terkininya di sana setelah jeda berikut.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Dan untuk membahas terkait sebanyak 145 kepala keluarga di Parigi Mautong terdampak banjir, kami telah bersama PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Muhammad Trifai.
6: Wawancara Pro 3.
7: Pak Rifai, selamat sore.
8: Selamat. Di sini sudah malam.
7: Oh baik, malam. Pak Rifai, selamat malam. Pak Rifai, saat ini warga yang terdampak banjir seperti apa kondisinya, Pak Rifai?
8: Iya, sementara ini masih bertahan di pengungsian, ada sekitar 110 jiwa. Mereka kami di rumah ibadah di masjid di desa tersebut.
7: Baik, 110 jiwa. Dari awalnya berapa ini total warga yang ada di pengungsian, Pak?
8: Masih tetap, karena ini banyak warga itu masih, ini kan cuacanya masih hujan begitu. Jadi warga masih takut untuk kembali ke rumahnya. Tapi secara umum sebenarnya banjirnya sudah surut. Cuma karena cuacanya juga di sini masih mendung, itu masih warga masih takut untuk kembali ke rumah.
7: Baik. Nah, Pak Rifai, kalau untuk banjirnya sendiri saat ini masih ada begitu? Ketinggiannya berapa, Pak? Apakah sudah mulai
8: surut? Kalau banjir sudah surut, sudah surut semua. Cuma memang ada beberapa yang tetap, karena ini kan kami dilanda pada 10 desa, 5 kecamatan. Jadi untuk pengungsi saja cuma berada pada 2 desa. Desa yang lain itu banyak yang dampaknya itu ke perkebunan warga, persawahan, kemudian dengan empang, dengan perikanan. Jadi memang banyak tawa yang masih berumur 2 bulan, dua minggu itu sudah tergenang air dengan aliran lumpur.
7: Jadi seperti itu. Baik, ini dampaknya berarti lebih ke hasil warga begitu ya, sawah dan juga empang begitu.
8: Iya, termasuk dengan jembatan. Di jembatan di sini ada total itu 4 jembatan, 2 yang rusak berat, kemudian satu itu oprit jembatannya sudah putus, satu yang abutmennya sudah patah. Jadi total 4 jembatan yang rusak kali.
7: Baik, total 4 jembatan rusak. Itu menghubungi desa-desa tersebut atau seperti apa ini, Pak?
8: Ya, ini karena dia letaknya tidak satu lokasi, jadi agak berpencar-pencar. Jadi memang jembatannya tidak di satu lokasi. Ya, berpencang-pencang gitu.
7: Baik, lalu kalau untuk penyaluran bantuan seperti apa Pak? Mengingat juga ada kondisi jembatan yang putus ya, rusak ya?
8: Ini kan kalau yang di lokasi yang pengungsi itu jembatannya biasanya tidak mengalami jembatan putus. Jadi jembatan yang putus itu pada desa yang lain, di desa Lobu Mandiri. Sedangkan desa yang ada pengungsinya itu dia di desa Pombolu. Jadi untuk desa Lobu Mandiri sendiri yang datang jembatannya putus itu tidak ada pengungsi. Yang ada pengungsi itu di desa yang lain.
7: Pak Rifai, saat ini warga yang korban banjir yang ada di pengungsian apakah juga merupakan yang korban gempa pada saat kemarin? Begitu Pak Rifai?
8: Oh ya, kalau gempa tidak. Tidak, mereka dirasakan tapi tidak, rumahnya mereka tidak masalah, tidak ada kerusakan gitu.
7: Oh, berarti beda lokasinya begitu ya Pak Rifai ya?
8: Iya, tapi iya, beda lokasi yang kemarin.
7: Baik, sejauh ini bantuan dari BPBD seperti apa Pak yang sudah didistribusikan?
8: Ya, kami menyiapkan makanan siap saji dari pagi, siang, dan malam. Kemudian kami juga bagikan selimut, matras. Kemudian dari tenaga kesehatan juga menurunkan timnya untuk memeriksa kesehatan warga, karena ini kebanyakan ada beberapa, dua ibu hamil, ada anak, banyak anak-anak. Jadi itu yang tadi ada beberapa yang sudah sakit, nah ini sudah diobati tadi.
7: Oh baik, nah Pak Rifai, nanti kami akan tanyakan juga bagaimana kondisi warga yang saat ini ada di pengungsian ya Pak Rifai lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut Pak Rifai, jadi jangan diputus dulu teleponnya.
8: Oh ya, makasih.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Memasuki pertengahan Juni, sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah mulai menghadapi ancaman kekeringan seiring datangnya awal musim kemarau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat dua daerah yang sudah terdampak yakni Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Fenomena ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan bahwa kekeringan tersebut mulai dirasakan sejak awal musim kemarau yang terjadi pada pertengahan Juni. Menurutnya, kondisi ini menuntut respon cepat dari pemerintahan daerah agar dampaknya tidak meluas. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
6: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
7: Pak Rifai, tadi disebutkan kalau warga ada yang sakit begitu ya. Sakit apa yang dikeluhkan ini Pak Rifai?
8: Iya, biasa yang flu, sakit-sakit ringan saja. Jadi ada yang itu aja sebenarnya. Tapi sudah alhamdulillah sudah dari dinas kesehatan kami sudah menurunkan timnya untuk melakukan pengobatan.
7: Baik, ada dokter yang standby tidak Pak Rifai?
8: Iya, kami maksimalkan puskesmas terdekat karena memang penyakitnya kan cuma ringan saja. Jadi karena letaknya juga dekat dengan puskesmas, jadi kami maksimalkan dengan puskesmas.
7: Baik.
8: Baik, standby saja.
7: Oke. Lalu kalau untuk pengungsiannya sendiri berarti di rumah ibadah tadi ya Pak Rifai ya?
8: Iya, di rumah ibadah.
7: Apakah tidak mengganggu peribadatan begitu di sana Pak Rifai? Atau seperti apa?
8: Iya. Sebenarnya mereka ini sampai tadi bisa untuk beribadah bisa karena rata-rata ini nanti malam yang ibu-ibunya mengungsi ke situ. Jadi tadi pagi itu sebenarnya sudah surut airnya, jadi mereka membersihkan rumah juga. Cuman karena masih takutnya itu, jadi sesudah ini datang lagi di tempat pengungsian untuk menginap di lokasi pengungsian. Untuk anak-anak yang balita semuanya di tempat pengungsian. Untuk tempat ibadahnya kan lumayan besar, jadi bisa dipisahkan gitu.
7: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan bayi begitu Pak atau juga anak-anak seperti apa? Sudah tercukupi kah?
8: Iya, ini dari BNP juga, BNPB, kemudian BNPB ini kan turun juga tadi, jadi mereka juga memberikan bantuan.
7: Nah Pak Rifai, apakah daerah ini memang rawan banjir?
8: Iya, karena kami Kabupaten Banyumas ini kan semua kecamatan itu pasti, semua daerah kecamatan itu pasti ada sungainya. Jadi memang kami saja tahun ini sudah tiga kali menetapkan status darurat bencana banjir. Jadi memang ke apa namanya kondisinya memang rawan banjir karena banyak sungai yang melalui ikan.
7: Baik, berarti karena sungai meluap begitu ya di sana ya Pak ya?
8: Iya, sedimennya sudah tinggi juga, jadi bisa menahan.
7: Baik. Lalu kalau untuk terkait masyarakatnya sendiri dan banjirnya, berarti ini belum surut sama sekali apa ya? Masih ketinggiannya sama
8: sudah,
7: ya?
8: Kalau surut sudah surut. Cuman masyarakat ini kan masih takut dengan kondisi alam juga, ini kan masih mendung. Makanya seperti itu. Kalau yang lain juga surut, cuman ada beberapa macam tadi, ada tanggul yang jebol juga kan. Jadi masih tergenang di ini.
7: Tanggul jebol itu di mana Pak? Lokasinya Pak?
8: Di pagi selatan.

0: Tapi langsung cepat ya Pak ya, diresponnya ya?
1: Iya, sudah langsung, kebetulan sudah ada memang disiapkan untuk di kabupaten kami dan di provinsi, jadi itu yang kami lakukan yang langsung ke lokasi.
0: Baik, Pak Rifai dapat menyampaikan pesannya ini kepada masyarakat yang masih berada di daerah rawan banjir.
1: Ya, ini karena kita masyarakat kita ini daerahnya rawan banjir, jadi untuk masyarakat yang lebih wilayah-wilayah seperti perbadan sungai tetap waspada apabila cuaca itu turun hujan yang lebat. Kemudian tetap perhatikan juga instruksi dari pemerintah desa maupun dari channel-channel resmi seperti BPPD maupun BMKG.
0: Baik, Pak Rifai, terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga masyarakat cepat kembali ke rumahnya masing-masing ini ya Pak ya, dan juga melakukan pembersihan. Terima kasih Pak Rifai, selamat malam. PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai berbicara terkait sebanyak 145 kepala keluarga di Parigi Mautong terdampak banjir. Saat ini para warga masih berada di pengungsian karena cuacanya masih mendung dan masyarakat takut untuk kembali ke rumahnya masing-masing karena ada banjir susulan.
2: Wawancara Pro 3.

0: Bekasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari ketua-ketua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menerima.

0: generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, limu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 21 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah.

0: di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nestara, Mendik Dasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nestara semakin meningkat.
2: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nestara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nestara.
3: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendik Dasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupatennya Sutara. Dari Gunung Stoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
6: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
6: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
7: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
6: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
9: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
8: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
10: Dan memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Wisan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Wisan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Wisan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faizal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
9: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
8: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sedda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
10: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
8: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol akan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan

0: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka

0: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
0: ya.
1: Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya, karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: ujung-ujungnya video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 akan menghadirkan beragam informasi diantara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog tersebut Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar Indonesia bersama 68 negara dari berbagai kawasan dunia menyerukan pentingnya akses terhadap pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Seruan ini disampaikan Indonesia dalam pernyataan bersama pada sesi ke-62 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Dalam dialog interaktif dengan pelaporan khusus PBB untuk hak atas kesehatan pada Rabu kemarin tanggal 17 Juni. Pernyataan ini mendapat dukungan luas dari berbagai negara di Afrika, Asia Pasifik, Eropa, Amerika, dan dukungan lintas kawasan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan dari gizi anak merupakan kepentingan bersama yang melampaui batas geografis maupun perbedaan pandangan politik. Dan untuk membahas hal tersebut, pada malam hari ini kami telah terhubung dengan ahli gizi Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswanti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Tri, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam. Apa kabar, Mas Fajar?
0: Baik, alhamdulillah. Prof. Tri, sehat juga ya?
2: Alhamdulillah, ya baik.
0: Iya, ini Indonesia kan memang jadi Ketua Dewan Keamanan PBB dan ketika pertemuan ke-62-nya ini, respon dari apa yang disampaikan Indonesia cukup baik soal hak asasi manusia, salah satu diantaranya pemenuhan gizi bagi anak dan didukung oleh berbagai negara. Tanggapannya gimana nih, Prof. Tri?
2: Memang ya salah satu hak asasi adalah akses terhadap pangan, apalagi untuk anak-anak yang sangat rentan begitu ya, termasuk balita dan lansia mungkin ya di dalamnya. Nah, malnutrisi ini memang perlu dan penting disoroti di sidang bak PBB. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah global. Dan diperkirakan jutaan anak di dunia masih mengalami stunting, wasting, dan kekurangan mikronutrien. Jadi dampaknya bukan hanya kesehatan tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan produktivitas negara di masa yang akan datang.
0: Prof. Tri, sebenarnya konsep untuk memberikan hak kepada anak makan bergizi itu yang idealnya itu gimana konsepnya, Prof? Indonesia punya MBG kan, lalu Indonesia juga masih ada anak yang malnutrisi atau stunting gitu ya, Prof. Nah, ini bagaimana efektivitas dari program sehingga bisa menjawab permasalahan ataupun tantangan tersebut, Prof?
2: Untuk sasarannya tentu sasaran yang paling membutuhkan ya. Saat ini program pemerintah makan bergizi gratis itu sangat betul sekali. Namun mungkin perlu direvitalisasi khususnya penerima sasaran. Sehingga anggaran negara yang bertriliunan itu tidak terbuang sia-sia karena di beberapa evaluasi sepertinya ada yang tidak mau menerima begitu ya, Mas Fajar ya. Kan sayang.
0: Revitalisasi itu apa yang harus direvitalisasi dari hal tersebut, Prof?
2: Mungkin dari tata kelolanya, mungkin perencanaannya, pelaksanaannya sampai dengan penerimaannya.
0: Profesor tadi menekankan soal penerimaannya. Dengan penerimaan MBG ini, Prof?
2: Beberapa waktu yang lalu kan semua sasaran menerima MBG. Ini bagus, tetapi juga perlu dievaluasi. Nah, setelah berjalan beberapa waktu dan menjadi key point bagi semua stakeholder, barangkali perlu reevaluasi kembali. Kira-kira sasarannya apakah perlu semuanya atau pada segmen-segmen khusus yang memang memerlukan. Di dalam aspek lain, food waste, sisa makanan, itu menjadi sorotan karena ternyata food waste itu sendiri sebenarnya bisa mengcover untuk anak-anak yang malnutrisi sehingga mendapatkan gizi yang berkelanjutan begitu.
0: Oke, jadi dari mungkin konsep pemetaan daerah mana yang persentase stuntingnya tinggi, lalu diberikan secara spesifik porsi atau apa namanya persentase lebih besar di sana begitu, Prof.
2: Ya, salah satunya begitu, Mas Fajar.
0: Iya, negara-negara lain juga punya sebenarnya konsep untuk memenuhi hak gizi kepada anak. Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Sebenarnya bisa diadopsi letter luck atau memang setiap negara punya punya tantangan yang berbeda sehingga tidak bisa langsung copy paste aja gitu, Prof.
2: Ya, belajar dari keberhasilan negara-negara lain dan tentu juga ada challenge-nya ya. Perlu kita sisir mana yang praktis baik, yang kemudian bisa dan cocok untuk diimplementasikan di Indonesia. Jadi salah satu contohnya Jepang waktu itu namanya ada school meal school feeding. Itu pada awalnya orang-orang yang diberikan meal itu obesitas begitu. Lalu diberikan suatu ya diberikan evaluasi sehingga disesuaikan kembali dengan menunya, dengan jumlahnya, kualitasnya dan sebagainya. Termasuk itu adalah satu aspek monitoring begitu ya untuk keberhasilan program yang sesungguhnya.
0: Ya, tapi sebenarnya kalau bicara soal Jepang sih sudah lama ya. Sejak ratusan tahun 1800 artinya program ini sudah lama lah dari di Jepang. Ya. Sehingga ada proses revitalisasi, reevaluasi dan lain sebagainya sehingga bentuknya jadi seperti sekarang ini yang sustain gitu ya, Prof. Indonesia juga harus melalui proses itu kah? Memang seperti itu, Prof.
2: Ya, evaluasi kan bisa di tengah-tengah ya, evaluasi proses namanya. Nah, pada saat awal program di pilot project itu bagaimana responnya, bagaimana menunya? Saya pikir kalau menu semakin hari semakin bagus ya, tapi memang ada beberapa isu di daerah tertentu yang memang perlu diperhatikan. Jadi tentu monitoring evaluasi itu harus keseluruhan aspek sehingga sesuai dengan apa yang dituju di awal mula begitu.
0: Sebagai ahli gizi, Prof, sebenarnya setiap individu, setiap manusia itu memiliki kebutuhan gizi yang sama atau tidak?
2: Tentu tidak ya. Untuk sasaran dulu misalnya kelompok usia anak, kemudian
0: ibu hamil menyusui,
2: remaja,
0: gitu.
2: Ibu hamil menyusui, dewasa lansia itu sangat berbeda. Terlebih dengan kekhususan misalnya ada keperluan fungsional tertentu, misalnya growth atau pertumbuhan, hamil menyusui, sakit dan sebagainya, tentu itu memberikan variabel sehingga jumlah asupan dan kualitasnya juga berbeda.
0: Kalau begitu akan lebih kompleks kalau setiap individu itu membutuhkan porsi gizi yang berbeda-beda. Kalau begitu, Prof, bagaimana ya untuk bisa memenuhi gizi, terutama kita bicara soal anak ya, bukan ibu hamil dan menyusui, soal anak ya, ini. Ya. Setiap daerah mungkin berbeda-beda, mereka mempunyai budaya pangan khas daerah masing-masing yang sudah lidahnya sudah terbiasa, banyak lagi hal lain. Atau ada anak yang memang sudah sehat, ada yang obesitas, ada yang malnutrisi, ada yang stunting. Nah, itu kan akhirnya tidak bisa menyediakan itu diproduksi secara massal seragam gitu, Prof. Kalau begitu.
2: Begini, Indonesia itu punya namanya angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Di dalam angka kecukupan gizi yang dianjurkan itu bicara tentang kecukupan populasi untuk sehat. Jadi ada variabel berat badan, usia yang perlu dipertimbangkan sehingga dia memenuhi kecukupan itu. Gitu. Nah sekarang jika dalam kondisi sakit atau pertumbuhan tentu ada sedikit penambahan dibanding jumlahnya. Misalnya kurang gizi gitu ya, infeksi, ada ISPA, ada TB. Itu kebutuhannya di atas dari kebutuhan populasi di usianya begitu.
0: Butuh lebih ya kalau gitu ya.
2: Iya. Ada patternnya namanya angka kecukupan gizi yang dianjurkan diatur oleh Permenkes tahun 2000, 2014 atau 2019 saya lupa ya.
0: Oke. Oke, nah ini Indonesia menyuarakan hak untuk anak, terutama untuk hak mendapatkan makanan bergizi. Tidak hanya sekedar makanan, dalam forum PBB itu Indonesia menyuarakan soal makanan yang bergizi. Artinya pada konteks ini, yang diberikan itulah yang matters. Yang penting itu apa yang diberikan, bukan hanya sekedar makan aja gitu, Prof. Bagaimana catatannya, betul, Profesor? Betul.
2: Ya. Makanan itu bukan hanya kenyang ya, tetapi juga
0: saya dong ini kalau gitu. Saya mah kalau makan yang penting kenyang, Bro.
2: Jadi dia mempunyai fungsi-fungsi khusus ya, zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur gitu ya. Jadi kalau karbohidrat saja misalnya yang masih banyak kita temui, nasi dengan mie, kerupuk, kemudian apalagi dengan tepung, itu kan masih karbohidrat aja.
0: Oh kenyang, iya. Kenyang, betul. Tetapi, mie instan pakai nasi itu sebenarnya kenyang loh, Prof. Cukup loh.
2: Ya kenyang, itu double karbo namanya. Tapi tidak memenuhi kebutuhan untuk unsur pengatur dan pembangun gitu.
0: Oke. Jadi perlu ahlinya ya, Profesor. Profesor juga mungkin menyoroti juga tentang kebutuhan gizi masyarakat Indonesia, terutama untuk anak-anak ini dalam konteks kita bicara sekarang. Gimana nih sekarang ini perjalanannya, lalu dari kacamata Profesor evaluasinya dari waktu ke waktu soal program yang memang menyasar anak-anak, program yang disuarakan Indonesia di forum PBB yang difokuskan kepada anak-anak dan juga ibu hamil dan menyusui ini, Prof.
2: Ya, penting sekali ya bahwa kita berbicara dari outcome dulu. Outcome-nya adalah status gizi. Saat ini stunting itu sudah turun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2007 prevalensi stunting itu sekitar 35%.
0: Waduh, tinggi banget.
2: Saat ini ya hampir 2 kali lipatnya dari kondisi sekarang. Saat ini 19,8% ya.
0: Alhamdulillah.
2: Artinya dalam perjalanan panjang hampir 11 tahun, 10 tahun itu ada percepatan penurunan stunting yang bermakna. Demikian juga dengan wasting atau kurus dan underweight. Namun demikian, itu adalah satu keberhasilan ya. Namun demikian ada hal yang perlu diingat lagi bahwa keberhasilan di situ masih bersifat kuantitatif, masih bersifat angka-angka. Kalau kita telusuri lebih jauh, itu kan ada ukuran-ukuran kesehatan ya, namanya Z-score, itu masih di borderline, masih banyak di borderline di stunting begitu. Artinya balita-balita yang normal kalau stunting itu di minus 2, dia ada di sekitar minus 1,8, minus 1,7.
0: Apa, artinya angka itu bisa dielaborasikan, minus 2 dan minus 1,8 itu bisa dielaborasikan, Prof?
2: Iya, jadi ada ketentuan di WHO ya, namanya Z-score. Namanya Z-score, memang ini agak
0: teknis. Gak apa, biar masyarakat dan pendengar Pro 3 juga paham nih gitu.
2: Iya, betul. Jadi untuk bicara bahwa bayi atau balita itu normal tinggi badan atau panjang
0: badan
2: ya, umur utamanya ini minus 2 sampai 2 Z-score.
0: Itu normalnya?
2: Itu normalnya.
0: Minus 2 sampai 2? Oke.
2: Iya. Minus 2 sampai 2 itu untuk kita bicara tentang dalam konteks stunting ya. Kalau kurang dari minus 2 itu stunting. Nah,
0: kalau lebih dari 2?
2: Lebih dari 2 tinggi.
0: Itu
2: normal ya.
0: Itu bagus, normal itu tinggi. Bagus.
2: Bagus, bagus.
0: Oke, jadi semakin turun di angka minus itu stunting gitu.
2: Iya, semakin jelek di bawah minus 2.
0: Oke.
2: Di bawah minus 3 itu severe stunting, stunting parah lah begitu.
0: Oke.
2: Nah, saat ini kalau dibicara tentang kualitas ya, kualitas anak-anak yang stunting atau yang normal itu ada di minus 1,8 atau minus 1,7. Artinya sehat, tetapi dia mengarah kepada
0: stunting.
2: Iya, gitu kira-kira.
0: Berarti harus minimal 0 dulu, 1 gitu ya, Prof?
2: Di atas minus 2, minus 1,9, minus 1,8 itu tidak stunting. Tidak stunting.
0: Untuk ketika menyelamatkan supaya tidak rentan stunting, akhirnya kalau kurang gizi sedikit bisa minusnya bisa nambah tuh, Prof.
2: Apalagi kalau stunting biasanya kan diikuti dengan penyakit infeksi ya, batuk, pilek, diare.
0: Oh gitu.
2: Nah, itu lebih ya dia akan lebih jauh lagi mudah terkena sakit dan kemudian menderita stunting, berat badannya turun dulu baru kemudian stunting begitu.
0: Oke, okay, kita pada di angka 1,7-1,8. Nyaris
2: minus.
0: Oh, minus. Iya, minus. Ditekankan tuh minus. Jadi kurang gizi sedikit aja kalau misalkan ada sesuatu, misalkan anaknya itu akhirnya sakit dan tidak mau makan dan akhirnya itu bisa mengarah ke stunting gitu ya, Prof.
2: Betul, gagal tumbuh linear namanya.
0: Prof, sebenarnya kalau bicara soal stunting yang kita hadapi di Indonesia ataupun negara-negara lain, faktor utamanya itu apa sih?
2: Ya, root cause-nya adalah malnutrisi kronis yang dialami sejak masa kandungan. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, tetapi itu kan tidak sesuatu yang mudah ya. Pada saat ibu hamil itu banyak faktor, determinan faktornya banyak sekali, termasuk sosial, ekonomi, pengetahuan dan sebagainya.
0: Termasuk apa? Sosial. Kesehatan. Termasuk sosial.
2: Ya, sosial.
0: Gimana tuh?
2: Sosial determinan. Ya, sosial determinan itu termasuk pekerjaan, tempat tinggal, begitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Akses.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya.
0: Itu faktor. Jadi sebenarnya kalau mau mengatasi stunting supaya lebih cepat, fokus utamanya kepada ibu hamil, Prof.
2: Betul, betul. Karena blueprint balita dan sampai dengan usia dewasa kelak itu dibangun sejak kehamilan, di masa janin dia.
0: Oke, okay. Kita pada angka 17%-an untuk stunting, sudah turun dari 30%.
2: 19,8% sekarang ini.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya untuk pemenuhan gizi anak, kalau konteks pada pembicaraan kita kan hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi dan juga untuk secara kuantitas dan kualitas penurunan angka stunting. Jadi kalau bicara soal stunting sebenarnya arahnya bukan ke anak tapi lebih kepada ibu hamil ya dan menyusui. Lalu sebenarnya untuk kalau di Jepang itu kan sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan makanan bergizi bagi anak sekolah. Di situ ada konsep melibatkan anak untuk mereka untuk membagikan makanan kepada teman-temannya, berdoa sebelum makan dan lain sebagainya sehingga anak itu paham, oh makan bergizi itu bentuknya seperti ini di piring saya gitu ya. Artinya bahwa ada edukasi kepada si anak dan terutama sekarang ini yang dibutuhkan edukasi juga kepada orang tua mungkin, Prof, kalau gitu tentang makan bergizi. Apa sih yang harus diberikan kepada si ibu maupun si anaknya gitu, Prof?
2: Iya, ada triangle namanya ya, antara sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat. Semua bergerak bersama. Jadi ketika edukasi atau program misalnya di Indonesia itu makan bergizi gratis, sebenarnya ada subjek yang berperan di situ, yaitu pemerintah, dalam hal ini adalah penyedia MBG, kemudian sekolah, termasuk siswanya, orang tua yang meneruskan dan menyerap edukasi MBG itu ke dalam praktik menu harian dan juga masyarakat begitu. Masyarakat juga mengawasi kemudian memberikan.
0: Poin keempatnya sudah ada nih ya, masyarakat sering mengawasi juga program MBG ini. Tapi poin ketiganya ini menarik nih, apa sudah terlaksana belum ya untuk mengimplementasi makanan yang diberikan dari si anak di sekolah dan diimplementasikan di rumah nih, Profesor?
2: Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara menu itu kan dalam

0: kandungan itu. Gizi yang diterima si anak di dalam program makan bergizi ini ya, Profesor.
1: Iya betul begitu.
0: Tapi belum ya, jadi sepertinya bisa, kalau angka itu di poin ketiga ini untuk orang tua.
1: Ya, mungkin di beberapa daerah sudah ya. Artinya orang tua itu tuh ikut mengawasi anaknya di sekolah dapat apa. Ya, kalau orang tua yang care mungkin akan seperti itu dan setidaknya punya inisiatif untuk mencontoh begitu.
0: Iya. Oke, nah sekarang ini untuk pembicaraan kita kan di forum PBB itu kan secara global, secara dunia itu berat banget mungkin. Tapi saya kerucutkan ke fokusnya ke Indonesia. Apakah anak-anak Indonesia sudah mendapatkan haknya untuk makanan bergizi, Profesor?
1: Nah, pertanyaannya susah ini, Mas. Kalau tadi tentang Indonesia di PBB, setuju sekali bahwa itu menunjukkan komitmen bangsa Indonesia ya, bahwa derajat kesehatan, kemudian dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak anak dalam bidang makanan, itu adalah komitmen yang bagus sekali. Tetapi kemudian ada pertanyaan, apakah sudah terpenuhi? Ya, tentu tidak bisa dijawab secara seragam ya. Buktinya bahwa meskipun prevalensi stunting itu menurun, namun diversitinya masih lebar dari satu daerah ke daerah lain. Artinya begini, di pulau atau provinsi tertentu yang maju, itu prevalensi stuntingnya di bawah 10%.
0: Okay.
1: Sementara yang lain mendekati 40%.
0: Oh.
1: Atau 4 dari 10 anak itu
0: menderita
1: stunting. Ya, artinya apa?
0: Kalau
1: di suatu daerah prevalensi stuntingnya tinggi, berarti itu sebenarnya ada persoalan yang sifatnya fundamental, ekonomi, akses kesehatan, pendidikan orang tua, pekerjaan dan sebagainya. Karena gizi itu kan outcome ya, sementara faktor yang fundamentalnya adalah faktor-faktor yang sesungguhnya di luar gizi begitu.
0: Faktor fundamental di luar gizi seperti akses kesehatan, seperti puskesmas untuk sang ibu hamil itu bisa konsultasi, cek dan lain sebagainya gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Oh, iya.
1: Ekonomi, pekerjaan, lingkungan, akses air bersih dan sebagainya.
0: Jadi PR Indonesia untuk bisa menurunkan stunting, ya pertama tadi fokusnya ke ibu hamil dan menyusui, lalu dicek lagi faktor yang dominan di daerah tersebut dengan tingginya kasus stunting itu apa, apakah akses kesehatan, apakah pekerjaan, atau ya masalah sosial lainnya gitu ya, perlu dibedah lagi tuh ya. Jadi ini angkanya memang menurun persentasenya, tapi disparitas ataupun kesenjangannya itu nampak ya, yang maju nampak, di Jakarta mungkin stuntingnya persentasenya kecil, tapi untuk di daerah lain, termasuk Bali, okay. yang tertinggi di mana, Prof? Ada datanya nggak, Prof?
1: Yang tertinggi itu di Indonesia Timur.
0: Oh, di Indonesia Timur.
1: Nusa Tenggara barangkali.
0: Oh gitu, baik, itulah PR-nya. Terima kasih banyak analisisnya, Prof. Bincang-bincangnya malam hari ini, mungkin dalam waktu kita.
1: Kalau ya Jakarta, Bali itu udah langganan tuh. Bertahun-tahun selalunya muncul dua negara itu. Kalau yang tertinggi ya
0: dua daerah, Bu, Prof.
1: Ya, ya, Jogja pernah terendah ya, tetapi sekarang bukan lagi terendah.
0: Karena profesornya di Yogyakarta kali ini, Prof. Profesor, terima kasih ya, atas bincang-bincang ya. Selamat malam, Profesor.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Iya, sama-sama. Demikian mendengar pembicaraan kami dengan ahli gizi Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswati.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terus memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan produksi beras daerah. Upaya itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga memasuk berbagai wilayah di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, mengatakan petani di daerah tersebut mampu mendukung produksi beras nasional melalui pola tanam dua kali dalam setahun. Pemerintah Kabupaten Lebak mengapresiasi kerja keras para petani dan menjadikan daerah tersebut masuk ke dalam kategori lumbung pangan di Provinsi Banten. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendukung langkah pemerintah memperkuat energi baru dan terbarukan, termasuk wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 100 GW untuk diversifikasi energi. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan kebijakan itu harus dipandang sebagai upaya strategis menyediakan energi alternatif bagi konsumen agar masyarakat memilih pilihan dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pasokan listrik nasional saja. Menurutnya, diversifikasi energi harus diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen, menciptakan kemandirian energi, sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi sejumlah negara menjadi salah satu perkembangan geopolitik paling penting pada pertengahan 2026 ini. Setelah berbulan-bulan konflik yang mengguncang kawasan, kedua negara akhirnya mencapai kerangka perdamaian yang membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut mengenai program nuklir Iran dan sanksi ekonomi hingga stabilitas kawasan Teluk. Namun implementasi kesepakatan tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat konflik yang masih berlangsung di Lebanon dan ketegangan antara Israel dan kelompok Hezbollah. Dari berita olahraga, timnas Jerman memastikan diri lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 yang dimulai dari 32 besar setelah kemenangan kedua yang mereka raih menyusul Meksiko dan Amerika Serikat. Dengan koleksi 6 poin, Jerman juga dipastikan lolos ke babak dari babak gugur sebagai juara grup A setelah total poin mereka sudah tidak mampu dikejar 3 tim lainnya, termasuk Pantai Gading yang memiliki 3 poin di posisi kedua karena mereka sudah kalah secara head-to-head. Peringkat ketiga ditempati Ekuador, sementara peringkat keempat dihuni Curaçao dengan sama-sama memiliki 1 poin. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Nelly yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: yaitu Rudy Zay. Salah.
1: Rudy Garcia dong. Ya. Oh, nggak kenal Zen itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara

0: pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yep.
0: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangi

0: kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Dalam kegiatan Wirausaha Nasional PWN 2026 yang digelar Komunitas Pengusaha Tangan di Atas atau TDA di Penari Hall Jakarta International Convention Center pada Sabtu tanggal 20 Juni kemarin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap UMKM dan dukungan dan komitmen dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku UMKM menjelang batas akhir kewajiban sertifikasi halal pada bulan Oktober mendatang. Di sisi lain muncul berbagai pertanyaan dari pelaku usaha karena pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemungutan pajak bagi transaksi marketplace sementara fasilitas pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi sebagian UMKM resmi diteken. Lalu bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerima negara dengan upaya mencetak lebih banyak wirausaha baru di Indonesia? Kita akan berbincang bersama staf ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Regi Perdana.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Regi, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Fajar.
3: Kabar baik Pak Regi?
4: Alhamdulillah baik, semoga Mas Fajar dan seluruh pendengar RRI juga dalam keadaan yang baik ya.
3: Ya, terutama yang mendengarkan Pro 3 RRI malam hari ini kebetulan sebagai pelaku usaha UMKM nih Pak Regi. Kemarin sempat datang juga di Plenary Hall Jakarta di pengusaha tangan di atas ini, kegiatan itu Pak Regi.
4: Kebetulan saya mendapatkan tugas lain dari Pak Menteri, okay. Jadi saya tidak mendampingi beliau.
3: Oke, okay. Baik Pak Regi, ini bicara soal UMKM, pertumbuhan UMKM di Indonesia dewasa ini bagaimana dan tantangannya apa sebenarnya?
4: Ya, terkait dengan pertumbuhan UMKM di Indonesia saat ini, itu sangat berkembang gitu ya. Karena memang berbagai hal ya yang dihadapi oleh masyarakat ya, salah satunya adalah karena memang kesempatan kerja yang terbatas begitu, sehingga kemudian beberapa teman kita begitu ya, akhirnya mereka berusaha dengan upayanya sendiri untuk menghidupi kehidupannya sendiri, itu salah satunya menjadi pengusaha UMKM, kira-kira begitu Mas.
3: Berarti UMKM tumbuh karena kondisi keadaan lapangan pekerjaan yang sulit, survival mode berarti nih Pak Regi.
4: Ya memang ada yang memang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh ya, yang memang mereka bercita-cita untuk menjadi seorang wirausaha begitu, yang kemudian dia berkembang ya, dari kecil menjadi besar begitu ya. Tetapi memang faktanya tidak semua teman-teman pengusaha UMKM itu seperti Hairul Tanjung tuh yang kepengen menjadi besar gitu ya, atau tidak seperti Sugianto ya kalau tidak salah ya, pemilik Alfamart begitu ya, menjaga warung kemudian menjadi raksasa retail, kira-kira seperti itu gitu ya.
3: Berarti berarti hanya melakukan aktivitas jual beli saja, bukan bisa dibilang sebagai usaha atau pengusaha gitu Pak Regi.
4: Iya, pada umumnya seperti itu gitu, karena memang komposisi UMKM kita kan ini kalau kita lihat piramidanya begitu ya, itu 96,63% itu adalah pengusaha yang kategorinya usaha mikro gitu ya. Kalau di stress lagi itu yang super-super mikro gitu ya, yang memang mereka itu tadi gitu ya, mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus bertahan begitu ya di tengah berbagai tantangan yang ada gitu, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mendorong mereka, ayo gitu ya, kita sama-sama gitu ya, tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup menjadi pengusaha, tetapi kemudian bisa menjadi seorang pengusaha yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh lah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu maka berbagai fasilitas diberikan oleh pemerintah begitu ya, agar teman-teman ini bisa nyaman dalam berusaha dan kemudian menikmati sebagai seorang pengusaha, kira-kira itu.
3: Kalau begitu bantuan, fasilitas dan lain sebagainya dari pemerintah untuk para pelaku UMKM itu apa aja, Pak Riki?
4: Iya, nah terkait dengan bantuan ini sesungguhnya banyak banget begitu ya, karena memang juga PP 7 tahun 2021 itu tidak hanya memandatkan atau mengamanahkan kepada pemerintah pusat saja ya untuk melakukan pemberdayaan dan pelindungan UMKM, tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, ya seluruh komponen masyarakat itu juga diharapkan partisipasi aktifnya untuk membantu teman-teman kita gitu ya, para pengusaha-pengusaha UMKM. Bantuan yang diberikan itu banyak, dari mulai pembiayaan ya, akses pembiayaan, kemudian juga pendampingan dan pelatihan ya, kemudian legalisasinya terkait dengan NIB, standarisasi yang diperlukan,
3: misalnya gratis ya,
4: PIRT-nya, sertifikasi halal. Nah, memang pada beberapa sisi itu ada afirmasi dari pemerintah untuk memberikan gratis lah kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Seperti misalnya...
3: Oh, nggak semua ya?
4: Iya, ada 65 juta pengusaha UMKM di seluruh Indonesia begitu ya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama lah untuk membantu teman-teman untuk bisa berdaya. Tetapi yang pasti, Kementerian UMKM ini di tengah keterbatasan itu memiliki anggaran atau bermitra dengan beberapa stakeholders begitu ya, untuk kemudian sama-sama memberikan fasilitasi kepada teman-teman UMKM.
3: Oke, saya pada malam hari ini terima pendengar, boleh ya Pak Regi?
4: Oh boleh, silahkan.
3: Pendengar Pertiga, kita bicara soal UMKM, pertumbuhan UMKM di Indonesia seperti apa, terutama bagi Anda yang selaku pelaku usaha atau UMKM ya. Anda mungkin bisa ngobrol langsung nih. Kebetulan pada malam hari ini saya ngobrol dengan staf ahli Menteri UMKM bidang hukum dan kebijakan publik, Regi Perdana, Pak Regi di line telepon. Dan ada Pak Udin di Boyolali. Halo Pak Udin.
0: Halo, selamat malam.
3: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
0: Apakah pelaku UMKM yang sudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah itu benar-benar bisa memanfaatkannya?
3: Oke, satu.
0: Tidak kebingungan.
3: Gitu. Tidak kebingungan. Oke, itu aja.
0: Iya, itu aja.
3: Oke, baik. Terima kasih. Fasilitasnya banyak tadi, NIB, lalu juga sertifikasi halal dan lain sebagainya. Tahu nggak sebenarnya pelaku UMKM ini tentang fasilitas tersebut, bagaimana cara untuk mendapatkannya dan lain sebagainya? Itu jangan-jangan pada banyak yang nggak tahu juga nih Pak Regi, sosialisasinya Pak Regi.
4: Iya. Makasih Pak Udin di Boyolali ya. Tadi kan pertanyaannya apakah pengusaha UMKM yang sudah mendapatkan fasilitas itu bisa mendapatkan fasilitas lagi ya, kira-kira yeah. Seperti itu ya. Secara prinsip bisa Pak, misalnya saja kredit usaha rakyat kan, kalau dulu ya itu sebelumnya kan dibatasi tuh hanya 4 kali saja begitu ya, yeah. Setelah itu dianggap graduasi gitu kan, yeah. Untuk ke arah yang non-kur gitu, tetapi sekarang kan tidak dibatasi, artinya bisa berkali-kali begitu ya. Itu adalah bagian dari afirmasi pemerintah. Pun untuk pendampingan pelatihan itu kan jenisnya banyak gitu kan, kalau sekarang misalnya sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pembukuan, besok mau dapat pelatihan terkait dengan AI begitu, digitalisasi, itu sangat dimungkinkan gitu ya, artinya kesempatan itu ada gitu. Dan Kementerian UMKM saat ini mengembangkan Sapa UMKM, sebuah big apps ya, aplikasi yang terintegrasi begitu ya, yang kemudian itu nanti dapat dijadikan sarana atau instrumen atau tools ya bagi teman-teman UMKM untuk mendapatkan pertama untuk mengetahui ya berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dan kemudian untuk mendapatkan berbagai pelatihan atau pendampingan atau program-program lainnya yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi
3: okay.
4: Teman-teman untuk tergabung di dalam Sapa UMKM.
3: Jadi ini adalah platform atau aplikasi di handphone. Sapa UMKM.
4: UMKM, ya. Bisa di-download di Play Store maupun di App Store begitu.
3: Bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Sapa UMKM, isinya itu apa yang bisa didapat oleh pelaku usaha UMKM ini, Pak Regi tadi?
4: Iya, berbagai informasi pelatihan ya. Kemudian juga pelatihannya itu sendiri, kemudian juga terkait dengan akses pembiayaan ya. Jadi ini adalah full menu lah begitu ya, yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman UMKM begitu.
3: Perlu ada syaratnya nggak Pak Regi, atau semua pelaku UMKM bisa download? Misalkan saya nih, saya baru mulai usaha, saya download lah gitu. Atau harus ada daftar dulu, ada NIB-nya dulu, ada sertifikasi halalnya dulu, baru bisa masuk login, bisa ke Sapa UMKM?
4: Iya, syarat pertama tentu punya handphone gitu ya.
3: Okay. Nah,
4: kalau sudah download, itu bisa register. Nggak punya NIB dulu nggak apa-apa gitu. Karena nanti di dalam Sapa UMKM itu ada fasilitasi untuk pengurusan NIB gitu. Belum punya halal, nggak apa-apa gitu kan. Nanti di dalam Sapa UMKM itu ada informasi terkait dengan fasilitasi penerbitan sertifikasi halal begitu. Dan program-program afirmasi lainnya lah tentunya.
3: Oke. Okay. Saya sekarang menyinggung soal banyak yang dikeluhkan UMKM, Pak Regi, selaku staf ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik. Pajak UMKM 0% kan sudah diteken tuh.
4: Yeah.
3: Itu mengkhawatirkan. Bank Indonesia harus terpaksa menaikkan suku bunga untuk bisa menarik investor ataupun dolar lah ke Indonesia. Basis poinnya cukup tinggi dan itu akhirnya juga menjadi tantangan UMKM ketika bayar cicilan dan lain sebagainya. Itu dua itu dulu deh, Pak Regi.
4: Iya. Iya, terkait dengan PP 20 2026 yang baru diterbitkan ya, perubahan PP 5 2022 begitu ya.
3: Yeah.
4: Yang ingin kami sampaikan bahwa kebijakan tersebut ya itu tidak ujuk-ujuk begitu ya dan tidak serta-merta gitu kan. Itu ada sebuah proses yang panjang dengan kajian yang cukup valid lah begitu ya. Sebetulnya begitu ya. Tanpa adanya PP 20 tahun 2026, fasilitasi perpajakan 0,5%, apakah itu untuk wajib pajak perorangan maupun berbentuk badan, itu dibatasi masa berlakunya, gitu ya. Jadi kalau PT itu WP ya, wajib pribadi itu 7 tahun kalau nggak salah ya. PT itu 4 tahun, CV itu 3 tahun. Kalau saya salah, saya nanti mau dikoreksi. Tetapi itulah kira-kira yang ingin kami sampaikan bahwa ada batasan waktu, begitu ya. Nah, dengan terbitnya PP 20 2026, gitu ya, wajib pajak yang perorangan, gitu ya, UMKM ya, apakah itu perorangan atau berbentuk perseroan perorangan, itu nggak ada lagi batasan 7 tahun tuh gitu kan.
3: Seterusnya.
4: Sampai seterusnya begitu kan. Artinya itu bentuk afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk teman-teman UMKM begitu. Kira-kira itu.
3: Iya. Satu poin kan ini ya. Sedang rame di sosial media juga. Aturan tersebut menuliskan juga memfasilitasi wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Artinya
4: yeah.
3: untuk mikro yang di bawah juga tentunya 4,8 itu kan kena juga nih 0,5% ini.
4: Kalau yang bentuknya perorangan dan PT perseorangan itu dia dapat fasilitas 0,5% gitu.
3: Oh.
4: Tetap dapat gitu.
3: Terus kalau yang pajak omset di bawah 500 itu yang bebas pajak itu masih, Pak Regi?
4: Masih ada, itu nggak hilang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa yang omsetnya di bawah 500 itu masih.
3: Oh, ini perlu clear nih, clear ya. Jadinya 500 juta omset di bawah 500 juta itu bebas pajak itu masih berlaku.
4: Masih hidup itu.
3: Soalnya 4,8 miliar di bawah 4,8 miliar kan termasuk yang 500 juta kalau gitu kan.
4: Iya. 0,500, 4,8 lah kira-kira seperti itu.
3: Oke, itu untuk pajak. Untuk suku bunga nih, untuk bayar cicilan dan sebagainya juga yang nggak flat tuh kan lumayan. Artinya untuk yang mau mengembangkan usaha naik kelas dari mikro ke menengah untuk pinjam cicilan jadi takut nih Pak Regi.
4: Iya kan kalau kur 6% gitu kan.
3: Flat.
4: Selisihnya flat. Ya selisihnya kemudian kan di cover oleh pemerintah. Subsidi dari pemerintah. Jadi nggak perlu khawatir. Fasilitas kur itu masih ada gitu kan. Dan masih banyak ininya space-nya gitu kan kira-kira.
3: Okay. Jadi bisa memanfaatkan kur ya pinjaman. Daripada untuk pinjaman online yang ilegal nanti bunganya
4: iya. Kira-kira itu
3: iya
4: naik pemerintah terus itu, di 2026 ini kan mengalokasikan 295 triliun
3: untuk
4: gitu ya untuk kur gitu ya
3: berapa tepatnya Pak Regi
4: 295 triliun
3: 295 triliun.
4: Iya.
3: Oh, itu harus dimanfaatkan tuh bagi UMKM, terutama yang mikro untuk naik kelas ke menengah, terus seterusnya lah ya.
4: Iya.
3: Ke UMKM. Pak Regi, ada lagi yang dikeluhkan di sosial media untuk para UMKM. Saya pantau beberapa hari kemarin itu kekhawatiran soal pasokan listrik yang Pak Bahlil kan juga nyebut bahwa kita shortage kekurangan batu bara nih gitu. Ada pemadaman di kemarin tuh di Pulau Sumatera, terus di Jawa. Nah, ini merugikan UMKM terutama yang memang basis bisnisnya itu pakai listrik kayak laundry dan lain sebagainya gitu, Pak Regi.
4: Iya. Ya, saya pikir memang dunia ini penuh dengan challenge gitu ya, tantangan ya. Tetapi itu sesuatu yang harus kita hadapi bersama, dan tentu kami Kementerian UMKM itu juga akan terus bersama-sama gitu ya, dengan teman-teman UMKM untuk menghadapi tantangan tersebut ya. Terkait dengan listrik, tentu bagian dari upaya kita untuk melakukan koordinasi lah ya dengan kementerian-kementerian terkait ya, yang memang memiliki tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan penyediaan energi lah, kira-kira seperti itu. Dan tentu kami terus akan melakukan pemantauan begitu ya. Kalau memang di sebuah daerah itu nanti ada sebuah kesulitan ya, kami mohon diinformasikan saja itu pada daerah mana, di titik mana, nanti kemudian kita coba cari solusi bersama begitu ya. Kira-kira seperti itu.
3: Kabar baiknya, momentum Piala Dunia ini seperti panennya bagi UMKM, apalagi banyak yang melaksanakan nobar, Pak Regi. Mungkin betul, mungkin ada yang disampaikan ya, Pak Regi, soal momentum bagi UMKM untuk apa namanya meraih omset ya, ataupun panennya mereka dalam tanda kutip begitu, Pak Regi.
4: Nah, ini menarik nih terkait dengan Piala Dunia begitu ya. Kebetulan saya sedang melakukan coret-coretan kecil gitu, Mas Fajar.
3: Jadinya nih coret-coretan kecilnya untuk ini prediksi skor apa gimana nih, Pak Regi?
4: Bukan prediksi. Bukan. Jadi berdasarkan data gitu ya, 77% penduduk Indonesia itu menyukai sepak bola, Mas.
3: Yeah.
4: Ini datanya data dari Nielsen Fan Insight begitu ya, dari Jepang.
3: Saya berarti termasuk yang 77% itu berarti, Pak Regi.
4: Tetapi yang menarik ya, dari 77% itu ya, ini berdasarkan data dari Statista ya 2026. Itu jumlah penggemar sepak bola yang aktif berbelanja gitu ya, itu ada 16,9 juta orang. Dengan pengeluaran rata-rata itu 200 ribuan. Gitu ya.
3: Okay,
4: nah, jadi ini kami mencoba untuk mengkalkulasikan secara sederhana begitu ya. Dengan Keynesian multiplier ininya, komponennya itu total dampak ekonomi langsungnya begitu 4,27 triliun dari penyelenggaraan.
3: Wow.
4: Penyelenggaraan Piala Dunia yang ada di Amerika sana gitu.
3: Iya. Wah, itu luar biasa itu ya.
4: Iya.
3: Itu perputaran keuangan. Oh iya, belum lagi kalau Indonesia kapan-kapan nih jadi tuan rumah ya, gimana tuh multiplier efeknya? Ini model yang di angka yang disebut Pak Regi tadi, pakai model apa penghitungannya, Pak Regi? Itu dampaknya itu ke yang diterima atau di panennya UMKM itu, Pak Regi. Khusus UMKM aja.
4: Ya itu artinya belanja yang dilakukan oleh 16,9 juta orang begitu ya. Dan tentu dari belanja itu ada yang lari ke UMKM. Kan enggak semua nonton sepak bola itu di kafe mewah kan?
3: Iya, benar. Di warung-warung ya.
4: Banyak tuh, iya kan? Di kafe-kafe sederhana.
3: Terutama gitu kan? Terutama di daerah apa, misalkan Bandung ya, distro-distro jersey negara-negara yang menjadi peserta Piala Dunia itu panen, lalu kemudian makanan minuman itu banyak. Kalau saya lihat di platform itu di online shop itu banyak yang menawarkan menu nobar gitu, menu nobar. Jadi ada diskon dan lain sebagainya sedemikian rupa sehingga konsumen itu tertarik untuk membelinya gitu, Pak Regi.
4: Kira-kira seperti itu. Luar biasa dampaknya.
3: Luar biasa ya. Wah, kapan lagi nih kalau ada momentum seperti ini? Harusnya tuh dimanfaatkan oleh UMKM juga nih, Pak Regi, oleh Menteri Kementerian UMKM termasuk Pak Regi nih dari momentum Piala Dunia ini.
4: Oh iya pasti, makanya kan kita bikin hitung-hitungan tadi itu.
3: Oh. Karena melihat dampaknya. Disuruh Pak Menteri ya. Oke, baik. Baik, jadi untuk pesan terakhir nih untuk para pelaku usaha UMKM ini di Indonesia yang mendengarkan siaran Petiga Dari, Pak Regi, apa yang ingin disampaikan, Pak?
4: Ya, yang tentu yang ingin kami sampaikan bahwa kami pemerintah begitu ya terus berupaya untuk bersama-sama teman-teman UMKM ya, ini untuk tumbuh dan berkembang begitu ya. Berbagai fasilitas ini kami berikan ya, kami siapkan ya, tinggal kemudian bagaimana semangat teman-teman UMKM ini untuk bisa menjadi seorang wirausaha entrepreneur begitu ya. Yang kemudian dari bisnisnya itu bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi kira-kira seperti itu kan.
3: Baik, Pak Regi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam.
4: Selamat malam Mas Fajar, sehat selalu untuk Mas Fajar dan tentu para pendengar radio RRI di seluruh Indonesia.
3: Baik, sama-sama. Sehat selalu Pak Regi. Dan demikian berkat perbincangan kami dengan staf ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Regi Perdana.
5: Peristiwa. Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
6: Memori kolektif bangsa.
7: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Holdre Warger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
8: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme segala.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Masih dalam segmen To The Point, pendengar, ya, kita masih bicara soal UMKM. Jadi dalam pertemuan antara pengusaha tangan di atas atau PTA ya, yang melakukan kegiatan di Jakarta tanggal 20 kemarin, berfokus kepada UMKM, bagaimana mengembangkan UMKM di Indonesia. Menteri Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem wirausaha nasional untuk menghadapi bonus demografi. Langkah ini dilakukan melalui penguatan platform Sapa UMKM, pengembangan inkubator bisnis, hingga program sertifikasi halal gratis bagi ratusan ribu pelaku usaha. Nah, kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Research, Dr. Arya Irawan Putra Palguna.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arya, selamat malam, Pak. Halo, selamat malam, Pak Arya.
2: Selamat malam, Pak Sajer.
1: Iya, kabar baik ya, Pak Arya ya.
2: Kabar baik.
1: Tadi saya sempat ngobrol sama staf ahli Menteri UMKM, Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, mengenai bagaimana sih kabar UMKM kita di Indonesia saat ini di tengah ketidakpastian global. Ternyata ada pertumbuhan UMKM, tapi menyinggung juga dari Pak Regi tadi, dari staf ahli Menteri UMKM, banyaknya tumbuhnya UMKM itu, terutama yang mikro, karena sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga mereka untuk survive gitu, akhirnya berusaha. Tumbuhnya banyak, tapi tantangannya luar biasa. Pasokan listrik, lalu perpajakan, lalu juga legalitas seperti sertifikasi halal dan lain sebagainya. Dan sekarang ini suku bunga acuan Bank Indonesia naik. Jadi untuk mengekspansi itu, untuk mengambil kredit, takut-takut juga nih para pengusaha. Pak Arya, silakan.
2: Baik, Pak Sajer dan para pendengar setia TVRI.
1: RRI.
2: RRI, sorry.
1: Gak apa-apa, silakan Pak Arya.
2: Jadi memang kalau kita melihat apa sih perannya, sebelum saya jelaskan dulu perannya. Apa sih perannya UMKM di Indonesia dalam situasi seperti sekarang ini menghadapi shock eksternal, yaitu tekanan eksternal akibat eskalasi politik gitu ya di Timur Tengah, kemudian kenaikan dolar, barang impor dan lain-lain gitu. Kita berpengalaman dari tahun 98 lalu dalam 20 tahun terakhir itu UMKM itu menjadi buffer ekonomi, jadi dia meredam terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, UMKM ini memiliki nilai yang sangat strategis di dalam ekonomi nasional kita, sehingga pemerintah harus memberikan atensi yang lebih besar. Jadi peluangnya besar, tapi juga menghadapi tantangan besar. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ajar terkait dengan tingkat kenaikan suku bunga, kemudian aksesibilitas kepada permodalan, dampaknya, kemudian bagaimana
1: pasokan listrik yang sekarang masih kurang juga nih, batu bara,
2: termasuk power supply dan seterusnya itu, maka yang harus dilakukan sekarang oleh pemerintah adalah yang pertama melakukan pendampingan terhadap UMKM. Dalam arti begini, pendampingan dilakukan itu adalah satu, bagaimana UMKM ini mampu tumbuh dengan memberikan fasilitas, misalkan yaitu relaksasi terhadap pembiayaan pembiayaan biaya produksi sehingga UMKM memiliki daya saing. Kemudian yang kedua, terhadap perbankan, UMKM juga diberikan insentif oleh pemerintah supaya dia bisa bertumbuh, dia tumbuh bersama dengan negara. Kira-kira demikian. Nah, kalau ini tidak dilakukan pendampingan, maka agak sulit dia UMKM tumbuh. Tapi di sisi lain, dengan terjadinya transformasi digital saat ini, UMKM juga diberikan juga transformasi digital, pelatihan, termasuk di dalamnya yang paling penting adalah mengenai manajemen keuangan. Karena kita melihat di Indonesia ini begini, Mas Hajar dan para pendengar setia RRI, terkadang UMKM tidak mampu memisahkan keuangan usahanya dengan keuangan pribadinya, tidak mampu memanage cash flow-nya dengan baik, sehingga peran pemerintah melalui perguruan tinggi membangun ekosistem yang baik sehingga UMKM memiliki daya saing. Kira-kira demikian.
1: Okay. Dari BPS dan juga dari data Kadin Indonesia, ada 65,5 juta unit usaha UMKM di tahun 2025 kemarin. 2026 masih dalam progres penghitungannya, 65,5 juta. Untuk memberikan pendampingan kepada sebegitu banyaknya tentu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, digital, era digital ini justru ada yang merasa ada yang berkah memang, mempermudah ya. Jadi pasar-pasarnya bisa dilihat oleh siapa saja, di mana saja, dari Sabang sampai Merauke ataupun dunia. Itu mudah. Tapi di sisi lain ada apa namanya, tantangan juga, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bersaing juga dengan produk-produk luar yang harganya lebih miring dengan barang atau produk yang sama gitu, Pak Ria.
2: Betul. Jadi begini, Mas, kita ini kan harus memulai. Jadi nggak boleh juga melihat sebuah tantangan yang begitu besar sehingga tidak bergerak, kan gitu. Nah, oleh karena itu, dengan yang tadi disampaikan, itu terkait sekarang digitalisasi yang harus mulai UMKM adaptif, gitu kira-kira. Nah, ini harus didorong edukasi-edukasi kepada UMKM secara bertahap, tapi memiliki multiplier. Jadi dia reguler, sehingga secara regularity, tetapi spillover gitu kepada UKM yang lain. Dia tumbuh dengan cepat tentang edukasi mengenai pemanfaatan digitalisasi. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Mas Acil terkait dengan
1: produk lain ya, produk dari luar misalkan yang lebih murah tuh.
2: Di luar. Nah, peran negara, pemerintah melalui pemerintah harus memberikan proteksi terhadap UMKM. Salah satu bentuk proteksinya adalah melindungi produk dalam negeri. Maka secara masif pemerintah harus melakukan promosi, misalkan promosi terhadap buatan produk buatan Indonesia. Terus kemudian yang kedua, anti dumping. Kalau sekarang ada produk yang sejenis dihasilkan oleh dari luar masuk ke dalam negeri kita, itu harus ada yang disebut dengan safeguard strategik melalui anti dumping, biaya impornya dinaikkan sehingga mereka tidak kompetitif di dalam negeri untuk mendorong produk-produk kita di dalam negeri. Kira-kira demikian, Mas Aceh.
1: Iya, dan itu masih belum dilakukan, Pak Arya.
2: Harus dilakukan itu oleh pemerintah. Karena begini, tadi disaingkan 65, juta sekian dicatat. Tapi ingat bahwa UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB kita. Saya melihat pemerintah hari ini itu sudah men-spin off, ini konteksnya UMKM ya, di spin off dengan koperasi menjadi UMKM sendiri, itu diharapkan ini memiliki otorisasi lebih otoritatif sehingga mampu memberikan atensi yang besar terhadap UMKM kita dengan jumlah 6,5 juta. Di sisi lain yang harus kita ingat lagi bahwa dari 65,5 juta itu mampu menyerap tenaga kerja itu kurang lebih di atas 95% dari angkatan kerja yang ada. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi atensi oleh pemerintah melalui Kementerian UMKM dan harus didukung juga oleh kita semua, terutama oleh pemerintah, bahwa negara hadir di dalam ekonomi Pancasila ini yang berkeadilan sosial, memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi di dalam aktivitas ekonomi melalui usaha kecil menengah itu. Kira-kira demikian, Mas Ajar.
1: Iya, dari catatannya BPS juga, kontribusi PDB dari UMKM itu menyumbang 61% dari PDB Indonesia, artinya setengahnya lebih lah. serapan tenaga kerja cukup besar juga. Tapi itu lagi-lagi tadi yang disampaikan Pak Regi, Staf Ahli Menteri UMKM, pertumbuhan UMKM di Indonesia itu beberapa tahun belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini bahkan itu cukup signifikan kenaikannya. Tetapi salah satu faktornya adalah sulitnya mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang sempit sehingga mereka survival mode lah. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, wirausaha. Tapi ya, dalam 65,5 juta ini yang disebut oleh Pak Arya yang mempunyai pembukuan yang bagus, yang bisa membedakan mana keuangan pribadi, mana keuangan untuk bisnis, itu ternyata masih belum di breakdown dari 65,5. Karena masih, saya yakin masih belum semuanya juga. Artinya ada yang berusaha hanya sekedar jual beli, entah itu barang maupun jasa. Jual beli selesai itu, setelah itu selesai. Untungnya berapa ya udah diputerin. Ada yang sebagai pengusaha, bukan UMKM, bukan jual beli aja, bukan penjual aja, tapi pengusaha dengan pembukaan yang bagus dan lain sebagainya. Nah, ini gimana caranya untuk semuanya bisa naik kelas ini nih, Pak Arya nih? Nggak hanya jual beli aja gitu.
2: Baik, Mas. Nah, sebelum ke sana, maka pemerintah sebagai regulator harus mampu memetakan dari 65 juta itu. Apa yang dipetakan? Satu, tidak hanya omsetnya saja. Tidak hanya terbatas omset. Yang kedua, dipetakan juga jenis usahanya apa. Yang paling penting misalnya. Kemudian yang ketiga, teritorinya juga harus dipetakan. Di mana jumlah besarnya. Itu mulai dipetakan secara rinci. Hasil pemetaan itu menjadi dasar dari pemerintah untuk melakukan strategik pengembangan UMKM. Itu yang paling penting. Yang paling penting di sana, kalau database-nya sudah benar, jenis usahanya sudah diketahui, peta wilayahnya sudah diketahui, omsetnya sudah diketahui, mappingnya oleh pemerintah yang sebagai fasilitator, maka lebih mudah mengambil keputusan mau ke arah mana kita bawa UMKM ini. Dia bisa naik kelas, yang tadinya yang baru merintis, dia naik, yang paling tidak naik dia, mulai dia growth, mulai dia stabil, mulai dia visible, dan akhirnya dia mulai bankable. Terus begitu. Nah, disitulah peran pemerintah melakukan pemetaan database yang benar, gitu ya, kira-kira, sehingga strateginya tepat di dalam pengembangan UMKM kita ke depan.
1: Okay.
2: Itu tantangan besar memang, kira-kira, Mas.
1: Tadi, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Regi Perdana juga mengatakan salah satu cara untuk memetakannya adalah merangkul semua UMKM itu untuk bisa mendownload aplikasi Sapa UMKM yang dilaunching oleh Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman. Jadi ketika semuanya sudah masuk ke dalam sistem aplikasi baik di handphone maupun di PC ya, di komputer Sapa UMKM, setidaknya pemerintah memiliki data secara real time, berapa sih UMKM yang ada di Indonesia, berapa sih yang aktif, jenis usahanya apa aja sih, dan lain sebagainya. Itu salah satu caranya untuk pemetaan yang disebutkan tadi oleh Pak Arya. Tapi di sisi lain, pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 secara resmi menghapus fasilitas tarif pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5% bagi badan usaha tertentu seperti CV, firma, PT, BUMDes dan lain sebagainya. Sehingga banyak pelaku usaha mikro kecil untuk khawatir untuk melegalisasi bisnis mereka masuk ke dalam sektor formal atau masuk daftar di aplikasi Sapa UMKM tersebut, takut terdeteksi, takut terdata dan lain sebagainya, nanti kena pajak dan banyak lagi halnya gitu Pak Arya. Ada kekhawatiran kesana gitu Pak Arya.
2: Begini, makanya UMKM tumbuh itu bersama juga negara tumbuh, kan gitu kan. Tagline-nya harus tepat. Kalau gak mungkin itu negara tumbuh tanpa UMKM juga yang tumbuh, dan gak mungkin juga sebuah negara yang tumbuh tidak didasarkan kepada pertumbuhan pajak, dan pajak digunakan untuk pembangunan yang terarah, terukur, yang memberikan kesejahteraan pada masyarakat luas. Karena demikian, secara prinsip, maka yang harus dilakukan sekarang adalah edukasi terhadap pelaku usaha. Itu yang paling penting. Jadi kalau masyarakatnya sudah memahami mengenai administrasi pajak, kita kira-kira yang tadinya 0,5% itu menjadi beban PPh final, mereka khawatir kalau masuk lagi ke apa namanya SAPA, ada marketplace-nya, kemudian kena lagi ada penambahan pajak. Nah, itu kan itu juga harus dijelaskan kepada pelaku usaha kan, apakah ini adalah double account gitu, accounting, kena pajak lagi, atau ini cuma hanya shifting aja, menggeser yang tadinya manual kemudian masuk ke sebuah aplikasi, sebuah platform tertentu, dipungut oleh platform maka tidak dikenakan. Tapi di sisi lain, pajaknya juga, pajak, pemberlakuan pajak kepada UKM menjadi sektor formal, tapi juga pemerintah harus menyampaikan juga kepada UMKM bahwa ada insentif-insentif. Itulah, itu yang penting, pajak juga dikenakan pada situasi tertentu, pada jenis usaha tertentu juga ada insentif.
1: Bentuknya apa misalkan insentif itu?
2: Misalkan insentif diberikan kepada mereka batas waktu tertentu, omset yang sudah misalkan pada jenis dalam periode tertentu dengan jumlah omset tertentu, usaha tertentu misalkan, itu diberikan insentif kepada pelaku usaha untuk menstimulus mereka untuk tumbuh, yang tadinya mereka pada sisi growth, dia tumbuh, dia bergeser, shifting menjadi fase di mana dia sudah mulai visible, bahkan sudah mulai bankable misalkan seperti itu, sehingga akses pembolan lebih mudah kepada UKM. Ini penting mas, karena begini, dimanapun ini pajak ini kan seperti apa ya, hal yang menakutkan di usaha ya kan, karena ngurangin keuntungan, benar nggak
1: iya.
2: Para pemirsa ini kan, ini bisa ngurangin keuntungan usaha. Nah itu memang natural, tapi kesadaran ini dibangun bahwa UKM ini adalah bentuk partisipasi luas publik terhadap kegiatan ekonomi, maka dibarengi juga edukasi bahwa pajak ini penting. Tetapi yang paling penting pengelolaannya transparan gitu loh.
1: Itu
2: yang paling penting.
1: Dan juga apakah fasilitas itu bisa dirasakan langsung oleh UMKM sehingga mereka tidak berkeberatan untuk mengeluarkan biaya pajak karena return-nya itu mereka mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan dari negara, dari pemerintah.
2: Betul. Okay. Nah, misalkan begini deh sederhananya. Sertifikasi halal, yang tadinya ada beban administrasi, dia harus gratis misalkan. OSS misalkan.
1: OSS.
2: Iya, itu juga harus gratis sehingga mereka mau bermigrasi. Yang tadinya dia darinya sektor informal menjadi formal. Dan juga penting untuk juga yang tadi saya katakan sebelumnya itu pemetaan di UKM jenis usaha, omset gitu ya, jenis produk dan seterusnya, itu penting gitu ya mas.
1: PR-nya itu ya, pemetaan dulu biar tahu nih UMKM Indonesia itu apa aja sih bentuknya gitu ya. Sehingga bisa mudah untuk mengeluarkan kebijakan selanjutnya gitu ya.
2: Nanti di clustering, kemudian kebijakannya tepat menyasar kepada mereka, pada jenis usaha, omset dan seterusnya, kita tahu mereka tumbuh mau kemana, berkembang mau kemana, perlindungannya terhadap mereka seperti apa,
1: itu yang penting tuh.
2: Ya, akses modal.

0: Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jadi ada OBBCB-nya lagi.

0: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebutnya pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and Jordan.

Dari Wedang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak perempuan berperan aktif dalam upaya pemerintah menjaga keamanan lingkungan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan berbasis keagamaan, serta memperkuat benteng pertahanan keluarga dari segala bentuk kekerasan. Arifah Fauzi juga mengatakan, saat ini lembaga pendidikan berbasis keagamaan sedang menghadapi tantangan besar terkait banyaknya oknum yang melakukan kekerasan, bahkan kekerasan seksual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan stigma terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan secara umum. Ia berharap para perempuan dapat berperan serta untuk mengembalikan lembaga pendidikan berbasis keagamaan menjadi tempat terbaik untuk mendidik anak. Dinas Perhubungan Jawa Timur mengkaji pemanfaatan kapal cepat berbasis teknologi hidrofoil untuk memperkuat konektivitas transportasi laut antar pulau di wilayah setempat. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan proposal teknologi ini dinilai luar biasa karena mampu mempercepat waktu perjalanan masyarakat. Teknologi ini berpotensi mendukung pengembangan program Translaut Jawa Timur yang menghubungkan sejumlah wilayah kepulauan lainnya.

Dari mancanegara, pemerintah Prancis memberlakukan peringatan gelombang panas merah tertinggi di 35 wilayah. Otoritas memperingatkan bahwa suhu dapat mendekati rekor tertinggi dalam beberapa hari mendatang. Suhu maksimum diperkirakan berkisar antara 40 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius di daerah yang berada di zona merah. Badan Cuaca Nasional Prancis, Météo France, mengatakan gelombang panas diperkirakan akan berlanjut hingga sebagian besar daerah minggu depan dengan suhu siang dan malam yang sangat tinggi. Dari dunia olahraga, bek andalan timnas Jerman, Nico Schlotterbeck, dilaporkan mengalami cedera kala Jerman menghadapi Partai Gading pada pertandingan kedua Piala Dunia 2020 yang berlangsung di Stadion Toronto, Amerika Serikat. Schlotterbeck mengalami benturan pada ankel kiri, kemudian dipastikan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Pemain ini merupakan bagian penting di skuad Julian Nagelsmann. Saat ini mencatatkan 2 penampilan dan 1 gol pada gelaran Piala Dunia 2026 ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pendengar penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus juga sebagai Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah perusahaan akibat dari dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah, perang antara Iran dengan Amerika Serikat Israel. Menurutnya konflik di Timur Tengah mempengaruhi harga minyak dunia, biaya produksi hingga permintaan ekspor dari luar negeri. Menurut Iqbal, dampak perang memukul daya beli masyarakat dan memukul produksi perusahaan-perusahaan. Ada 4 atau 5 perusahaan yang ditemukan dalam kunjungan yang berlangsung di perusahaan-perusahaan tersebut yang berpotensi mengalami PHK. Nah, kita akan berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Said Iqbal.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Pak Said Iqbal, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam Mas Fajar dan pendengar RRI Pro 3 FM di seluruh Indonesia.
1: Ya, selamat malam, salam sehat juga, kabar baik ya Pak Said Iqbal ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini baru menjabat sebagai penasihat khusus Presiden, langsung bergerak nih jalan sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan. Dengar-dengar nih Pak Said Iqbal di Jawa Timur, Jawa Barat, ya. Jakarta, daerah mana lagi tuh Pak Said Iqbal?
2: Jawa Barat. Ya, ada Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta yang baru saya
1: datangi. Ya, lalu menemukan apa nih? Benar nih beritanya nih, ada ancaman PHK nih pas saya tiba.
2: Benar. Jadi setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo, di mana juga Pak Prabowo berpesan tentang melakukan mitigasi PHK. Pak Presiden kan menginginkan kalau bisa jangan ada PHK. Beliau menginginkan rakyat bekerja. Program-program yang diarahkan di dalam perencanaan-perencanaan pemerintah yang dipimpin oleh beliau, penyerapan tenaga kerja adalah salah satu prioritas beliau. Dengan juga tentu peran daripada DPR, salah satu pimpinan DPR yang sangat berperan, Pak Supi Dasko, atau biasa saya sebut Bang Dasko. Maka atas dasar itu langsung hari kedua saya kunjungan ke Jawa Timur. Di Jawa Timur saya bertemu dengan buruh PT Pakrin yang memproduksi bubur kertas, perusahaan raksasa ini. Udah lama sekali di Jawa Timur, bahkan ada satu pasar di dekat perusahaan itu di daerah Mojokerto, ya, PT Pakrin ini Mojokerto, itu tutup hanya gara-gara 2.500 buruh PT Pakrin terancam PHK. Pasar tradisionalnya tutup karena gak ada yang belanja. Betapa pengaruhnya kuat sekali bagi ekonomi daerah ya PT Pakrin ini. Ini diakibatkan ada uang perusahaan PT Pakrin 800 miliar sampai 1 triliun rupiah. Itu kan disimpan di Bank Prima. Okay. Nah, Bank Primanya ada masalah. Sehingga dilikuidasi oleh OJK. Kemudian kan diambil alih kan oleh LPS. Nah, yeah. Akibatnya modal kerja PT Pakrin 800 miliar sampai 1 triliun itu ya nggak bisa diambil. Sehingga perusahaan nggak bisa jalan. Nah, di sini kan dengan kunjungan saya mewakili pemerintah dan saya mengajak Kementerian Tenaga Kerja, ya, Bu Dirjen PHI luar biasa. Beliau sangat mendukung kerja-kerja saya. Kami selalu bersama-sama mengutus direktur-direkturnya dan juga dinas-dinas tenaga kerja Provinsi Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sangat luar biasa membantu. Nah, mitigasi akan kita lakukan. Saya tentu akan melapor Presiden dan juga TC-nya Kemensesnek dan Bang Dasko sebagai pimpinan DPR RI.
1: Yeah.
2: Bagaimana caranya agar uang modal kerja di PT Pakrin ini bisa dikeluarkan sehingga pabrik bisa jalan lagi. Iya kan?
1: Okay. Nah,
2: kalau tidak bisa, maka hak buruh harus dibayarkan. Jadi mereka sudah sepakat kalaulah terjadi PHK itu 1,75 kali aturan. dan ditambah uang upah proses sama mereka tidak bekerja karena menunggu pemutusan hubungan kerja tersebut, itu sekitar 150 miliar. Nah, uang cash liquidnya itu 400 miliar dari total 1 triliun tadi, berarti kan cukup.
1: Iya, iya.
2: Nah, tapi ini kan dibutuhkan kemauan politik dari negara ya. Karena kan nggak bisa
1: sekarang. Oke. Baik. Ini pas saya tiba. Ini
2: kan maksud saya, betapa pemerintah atas perintah presiden kita sungguh-sungguh untuk menjaga agar tidak terjadi PHK. Kalaulah terjadi, hak-hak buruh jangan ditinggalkan. Ada kepedulian presiden kepada hal tersebut.
1: Kira-kira demikian. Oke, okay. Ini kan dana ini kan vital. Saya ini mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan yang sudah disidak oleh Pak Said Iqbal. Tapi dari PT Pakerin ini kan yang bergerak di bidang bubur kertas atau bahasa Inggrisnya itu biasanya pulp ya, pulp itu kan?
2: Iya,
1: pulp. Itu kan dana itu kan vital banget. Ada nggak yang sudah dirumahkan, Pak Said?
2: Otomatis karena semenjak Bank Primanya dilikuidasi oleh OJK, itu sudah hampir setahun lebih mereka dirumahkan.
1: Waduh.
2: Tapi belum di PHK dan upahnya nggak dibayar. Nah akhirnya dengan mitigasi ini, kebetulan organisasinya SPMI, kami dekati SPMI dan juga dengan bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja, akhirnya beberapa kali jumpa dengan LPS, peran Pemprov ya, pemerintah provinsi Jawa Timur dalam hal ini Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur, dan Ibu Gubernur Hovifah juga sangat membantu ya. Sehingga akhirnya ada sebagian yang sudah dikeluarkan sekitar 89 miliar ya, itu untuk membayar upah yang
1: dari dana yang hampir 1 triliun itu tuh yang
2: dari dana hampir 1 triliun. Ini kan sebenarnya aneh ya, perusahaan sehat, masyarakat menikmati juga dari perusahaan. Ekonomi kedaerahan hidup kok hanya karena yang likuidasi Bank Prima, ya memang ya namanya resiko bisnis ya. OJK kan menahan melalui LPS.
1: Baik, itu di Mojokerto berarti di Jawa Timur. Sementara ya, Pak Said Iqbal sudah sidak di Jakarta dan Jawa Barat. Di Jawa Barat ya, nemu apa nih? Ada PT
2: PT Amos udah 4 bulan pengusahanya enggak mau tahu. Akhirnya di PHK, kerja enggak. Sun Korea, Garmen, 133 orang upahnya tidak dibayar, BPJS-nya tidak bisa lagi digunakan, BPJS kesehatan ya. BPJS kerjanya mati. Akhirnya saya dengan Bu Dirjen, lagi-lagi Bu Dirjen dan direktur-direkturnya, atas izin menterinya tentu, kami melakukan sidak, dan setelah itu kita konsolidasi internal. Esoknya Wamenaker datang, kemudian ketemu langsung dengan pimpinan perusahaan Wamenaker, akhirnya selesai. Dan BPJS kesehatannya Bu Dirjen dan saya yang menyelesaikan tuh, sampai nangis itu karyawan-karyawannya.
1: Berapa banyak tuh Pak di PT Amos ini?
2: Cuma 133 orang. Tadinya ada 400-an, tapi yang sebagian udah gak kuat, akhirnya mereka keluar begitu saja dengan uang hanya sekedarnya. Gak ada pesangon, gak ada uang yang bisa dipakai untuk membiayai hidup. Ya namanya kebutuhan hidup, orang akhirnya ngambil apa adanya.
1: Oke.
2: Nah 133 ini pesangonnya hampir selesai, tinggal nilainya tinggal sedikit lagi kompromi-komprominya. Nah itulah. Oke.
1: Kalau di Jawa Barat ada apa nih Pak Said?
2: Kalau di Jawa Barat ada namanya, info yang kita terima, info awal, PT Feng Tai. Dia memproduksi sepatu Nike. Jadi ada dua info yang kami dapat. Ada 4.000 karyawan.
1: Waduh.
2: Yang dirumahkan.
1: 4.000?
2: Iya, 4.000. Dari total memang besar pabriknya. Dari total ada yang bilang 14.000, ada yang bilang juga 17.000 orang. Jadi 4.000 kan bahaya ini, bisa di PHK gara-gara dirumahkan kan.
1: Iya.
2: Nah, info yang kami dapat karena order Nike udah habis. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang bahan baku yang masuk untuk produksi sepatu Nike itu terhambat gara-gara ada perang Iran dan Amerika Israel tadi.
1: Okay.
2: Ya, tadi di awal disebutkan.
1: Okay.
2: Nah oleh karena itu besok Senin pagi jam 10 saya dengan dua direktur Kemenaker Pusat yang diutus Bu Dirjen atas izin menteri, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas Tenaga Kabupaten Bandung Barat ya. Bandung, Kabupaten Bandung, kita akan ketemu dengan perusahaan. Kita mau tanya bagaimana yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu kalau memang ada kesulitan atau permasalahan dari perusahaan. Jadi ini kan mitigasi ya, dan tentu kita berusaha yang 4.000 karyawan ini jangan di PHK.
1: Oh, jadi belum ya? Belum di PHK belum. Ya?
2: Belum, tapi kan kalau udah dirumahkan, arahnya kita udah tahu.
1: Pak, Pak Said Iqbal, dari 3 daerah, dari Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat, sepertinya yang di Jawa Barat ini lebih, saya coba fokuskan di Jawa Barat, karena kalau di Jawa Timur dan Jakarta itu lebih ke faktor variabel internal lah ya, bisa diselesaikan lah kalau itu ya.
2: Iya.
1: Ini kan dampaknya faktor eksternal dari dinamika geopolitik global yang kita tidak bisa melakukan apapun. Bahan bakunya naik, misalkan rupiah tertekan, apalagi kalau bahan bakunya datangkan harus impor, distribusinya terganggu, permintaannya berkurang. There's nothing we can do. Nggak ada yang bisa dilakukan kalau di perusahaan itu. Setiap pengusaha tidak menginginkan adanya PHK. Mungkin menjadi last resort lah, jalan terakhir mem-PHK karyawan itu, karena sama-sama membutuhkan. Iya. Tapi kalau udah sampai dengan dirumahkan, berarti kan memang kondisinya memang sedemikian parahnya. Iya. Ini jangan-jangan perusahaan yang ada di PT Fengtai, produksi sepatu brand ternama itu, kejadiannya, kondisinya sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang belum datangin oleh Pak Said Iqbal dan teman-teman dari Kemenaker nih.
2: Bisa jadi, ini seperti
1: fenomena gunung es.
2: Efek gunung es ya. Oleh karena itu, pemerintah, yang kebetulan sekarang saya masuk sebagai dari pemerintah, saya mengajak.
1: Agak kagok dikit nih, Pak Said.
2: Ya, tapi kan saya sudah eksekutor ya. Pada membuat analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo. Saya harus proaktif, saya ajak pemerintah dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja, khususnya Bu Dirjen ya, yang luar biasa, Bu Dirjen, termasuk Pak Menaker juga, kita harus proaktif, datang ke perusahaan. Itu jauh lebih bagus daripada nanti setelah semuanya serba terlambat.
1: Pak Said Iqbal, gini, saya ingin saya tahu gini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Pak Said Iqbal? Kan faktornya itu yang menyebabkan perusahaan itu sesak nafas ini kan, dalam tanda kutip ya, karena faktor eksternal nih, agar rupiahnya terus tertekan, sementara bahan bakunya harus impor, lalu permintaan ekspornya juga berkurang, ya otomatis lah. Gimana?
2: Satu, dengan kita langsung bertemu, kita mau menggali dari perusahaan yang menyebabkan buyer dalam hal ini PT Nike mengurangi order

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Di suatu negara, ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme kewarganegaraan disebut juga dengan nasionalis sipil, yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis. Bentuk nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama.
1: Kami putra dan putri Indonesia.
2: RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19.

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Jamur merang merupakan salah satu spesies jamur pangan yang banyak dibudidayakan di Asia Timur dan Asia Tenggara yang beriklim tropis atau subtropis. Jamur merang umumnya tumbuh pada media yang merupakan sumber selulosa, misalnya pada tumpukan merang, jerami limbah hasil panen padi, dekat limbah penggilingan padi, limbah pabrik kertas, ampas batang aren, limbah kelapa sawit, ampas sagu, sisa kapas, kulit buah pala, dan sebagainya. Para petani di Pantura, Kabupaten Indramayu, membuat jerami limbah jamur merang menjadi pupuk organik untuk tanaman, yakni kompos. Kompos jerami limbah jamur merang ini secara bertahap dapat menambah kandungan bahan organik tanah, mengembalikan kesuburan tanah, memenuhi kebutuhan unsur hara tanah, dan dapat mengurangi tingkat polusi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa sajian lagu-lagu di Ruang Rindu yang kami hadirkan. Kami akan hadirkan kepada Anda, saudara pendengar, beberapa lagu-lagu Melayu yang akan kami perdengarkan kepada Anda di penghujung kebersamaan saya bersama Anda pada malam hari ini, saudara pendengar. Ya, adapun lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan, ya, kami akan hadirkan lagu-lagu dari Fauzana, saudara pendengar, yang mana kami awali dengan sebuah lagu yang berjudul Ciinan Bana.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Ya, well, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malino, dimanapun Anda berada, tanpa terasa berakhirlah kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di edisi siar berikutnya, tepat di pukul 5 nanti kami akan kembali menyapa Anda. Saya yang bertugas di malam hari ini mewakili rekan-rekan semuanya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biru, sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Mencoba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba membangun serangan kembali. Nomor punggung 12 kini dari Spanyol angkat langsung jauh ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15, Alex Baena. Sodorkan lagi Lamine Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Alok Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol, Alex Baena, mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan penegangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan dengan cepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami, sodorkan langsung jauh ke depan tadi. Mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah. Ada nomor punggung 15 di sana. Yona Alex Baena lebar ke sisi kiri. Ada Pedro Porro. Sisi kanan lini serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana. Mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol. Langsung jauh ke depan. Mencoba mencari dari Olmo tadi kirimkan umpan. Namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Pau Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol. Namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Pelaporte, melebar kepada Kukurea. Alirkan lagi ke nama punggung 20 di sana, ada Pedri. Bersama dia dengan Rodri. Masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri. Masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Memasuki daerah pertahanan dari Spanyol, ada nomor punggung 24 di sana. Di sektor sebelah kanan, masih lagi nomor punggung 24 di sana. Bagaimana mencoba melewati satu pemain. Ada nomor 10, Aldausari tadi namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamin Yamal mundur lagi sedikit ke belakang. Coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea. Kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini, serang dari Spanyol. Ada lagi bagaimana juga, Pedri mencoba membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya, Poro. Melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamin Yamal. Angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi. Namun datang lagi Kukurea yang mencoba membantu. Serangan di satu sebelah, kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya. Namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1-2-3-4-5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamin Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamiama di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada nomor punggung 12 di sana, ada Poro, masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, oh dihalau lagi dengan bekel dari oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri. Pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi, sodorkan lagi pada Poro di sektor sebelah kanan. Ada lagi Lamin Yamal di sisi kanan, ini serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Poro, masih melambung saja bagaimana Pedro Poro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan, coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi, pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan. Luar biasa, nampaknya Lamin Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Tovan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, bagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Dani Olmo. Bola keluar lapangan. Nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Marco Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga mengepung 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghasilkan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya. Sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja. Datang lagi Spanyol. Lepaskan tendangan Pedri. Sayang sekali. Gemerut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi. Namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Bukan sempat terbuka. Salah satu pemain Spanyol, nomor punggung 15, Alex Baena tadi. Namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
2: Iya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri setelah dia terus mengancam dari kanan serangan. Akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
1: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Padahal Marco Correa kirimkan bola ke depan. Namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan. Serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola. Main pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, sodokan pada Dani Olmo. Ada juga Lamine Yamal. Mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola. Dengan tenang menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri, sodorkan buat Rodri. Kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga. Alirkan sektor sebelah kiri berbahaya. Mencoba Spanyol lagi. Angkat langsung kotak penalti. Kalau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran. Bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol kini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4. Nah, hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya, ini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga Coro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sedenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal, mencoba melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun, tepat di pelukan. Bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi, Mohamed Al-Wais, makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
3: Ya, baik, Bung Indra. Dan selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk di menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Karim Dani Olmo, membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi, bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tembakti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajemi, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol. Rodri sang kapten sebelasan, ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti. Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal, dibayang-bayangi oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari. Dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajemi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajemi menjatuhkan diri dan membuang bola, gagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini hasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Sedang siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Oyarzabal masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, dia ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol malam hari ini menjadi 2-0. Bung Taufan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Taufan.
4: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
3: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Amri ini masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan, ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal. Mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar, dia melebar nomor punggung 15 dan ini sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
4: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
3: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
4: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
3: barisan ya,
4: kanan kiri, yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tom.
3: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan kali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol 1 gol dari Lamine Yamal dan juga
5: 2 dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini Bung Tovan, namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini Bung Tovan?
4: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi, harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
5: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya Bung?
4: Ya bisa jadi, juga berpengaruh buat para pemain bertahan, karena itu peran pelatih Georgios Dennis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
5: Iya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-25, 27 maksud saya.
4: Iya.
5: Sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
4: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan.

bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat indah, raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan, karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu. Indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini. Bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus, tapi kotor. Barang-barangnya berantakan, tidak rapi, dan tidak terpelihara. Hilang keindahannya. Punya rambut bagus, tapi tidak bersih. Selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe. Hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat. Kuning, di sela-selanya, di depan. Saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah,
Gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersama.

bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian, itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapih, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini. Kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak, makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih. Insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan. Sabrun jamil, sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam, dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang, ambil waslap. Dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, liur. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Eh, cangkeng, pinggang. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia.
Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, Masya Allah. Ketemu, ah, itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh, saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi, ban kempes. Ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti Intan dihantam batako. Kalau Intan ditimpa batako, maaf, ini batu Intan ya. Karena kalau Intan Komala Dewi ditimpa batako, urusannya berbeda, maaf. Batu Intan ditimpa batako, Intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah, robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati. Tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun. Selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal orang yang lembut. Tutur katanya halus. Penuh kasih sayang. Karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan gagah, kasih handphone, jam yang mahal, pin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah. Dengan cincin mungkin 5 juta, Rolex mungkin 10 juta, pulpen mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga? Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental, jatuh. Mau tidak? Punya istri jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara pilihlah kata-kata yang terbaik. Sampaikan dengan penyampaian terbaik.
Karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, "Ma, ma, ma." Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. Bi, bibi, enggak. Ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan detus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam. Tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya itu sejuk. Melihat senyumannya, sejuk batin ini. Belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut. Padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, Masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini. Masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris 4. Ngobrol monang moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam. Sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai. Daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya. Hati-hati nih, orang yang kasar, memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, gak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ini ya. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapi, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut.
4. Yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum, playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti, sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya, merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci, karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan mau tidak menghargai, gak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia gak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah, Allah. Begini. Enggak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah, mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa lah, dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk, ya. Yeah. Nggak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah nggak punya apa-apa, nggak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, nggak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat.
Lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah. Kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini. Bukan dendam karena sudah menggigit anak saya ya. Tungau itu ya. Binatangnya kecil tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah. Tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya, tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah perlu berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, enggak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres, lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpleset, pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Eh si dede, rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Bapak lihat, Masya Allah, dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai pesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang pas bangun, paling bernasib

Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat kalau kita beramal, benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening berisi air yang bening. Seberkah cahaya mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar. Makin bagus hiasannya, makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah SAW. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya, akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak sunnah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hei, assalamualaikum, hei, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara hablum minannas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya itu.
akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar, ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai, seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah bala bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa, makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul, tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit, insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal, boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain? Apalagi tidak disukai Allah? Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah. Dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil, ya. Itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar Maha Menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah Maha Tahu, maka kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah Maha Tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk, agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah Maha Tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat pita suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah Maha Mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah Maha Tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah Maha Tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang Maha Agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah, sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain. Tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit. Dialah yang mendetakkan jantung. Dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga. Kita bersihkan dengan air wudhu. Kita tutup dengan sebaik-baik penutup. Kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman dia. Begitupun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita yang sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati. Dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang maha menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridhonya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya.

0: Dengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti Religi Pagi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita hadirkan Warta Intimum Produksi Pemberitaan RRI Malinau di pagi hari ini, edisi siar tanggal 22 Juni 2026.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi siar 22 Juni 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian.

0: Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Ernest Silvanus, terpilih menjadi Ketua IKDL Kabupaten Malino periode masa bakti 2026-2031. Berikut laporan reporter Widayat.
1: Musyawarah Besar atau MUBES kedua Ikatan Keluarga Dayak Longilu IKDL Kabupaten Malinau berlangsung untuk memilih Ketua Umum periode jabatan 2026-2031. Kegiatan pemilihan ini dipusatkan di Gereja GKII Desa Tanjung Lapang Sabtu 20 Juni 2026. Dalam pelaksanaannya, kata Ketua Panitia MUBES Purang Elisa Mau menjelaskan bahwa secara ketentuan tata tertib, calon seharusnya diusulkan dari wilayah-wilayah. Namun karena kondisi organisasi yang sempat mengalami masa vakum dan kurangnya respon serta partisipasi anggota dari daerah, maka tidak ada usulan resmi yang masuk dari wilayah.
2: Nah, jadi di MUBES ini kita hanya memilih Ketua Umum. Kita pilih, nah itu secara kebetulan rupanya tunggal lah begitu. Pilihan jatuh ke Pak Ernest Silvanus Toran sebagai Ketua Umum IKDL. Dan beliau ini berada di luar Malinau, jadi kami selaku panitia konfirmasi kepada beliau apakah beliau siap dipilih dan menjadi ketua memimpin Longilu lah begitu ya. Ikatan Keluarga Dayak Longilu ini beliau siap, dan selanjutnya kami membentuk formatur yang diketuai oleh Ketua Umum yang baru untuk melengkapi kepengurusan IKDL seperti itu.
1: Karena itu, forum membuka kesempatan pada seluruh peserta untuk mengajukan nama calon yang dianggap layak. Sehingga saat forum dibuka, sejumlah nama muncul termasuk nama Ketua Panitia dan Sekda Malino serta 8 nama lainnya masuk dalam bursa pencalonan.
2: Jadi begini, memang dalam tata tertib kita itu seharusnya kan dari wilayah-wilayah itu ada mengusulkan. Nah, tapi memang selama ini IKDL ini dibilang vakum, ya kurang respon dari anggota-anggotanya dari wilayah-wilayahnya itu, sehingga tidak ada usulan dari wilayah-wilayah. Akhirnya kita pilihlah bakal calon itu lewat forum MUBES ini. Nah, kita ajukan, tapi kita berikan pilihan kepada semua peserta untuk mengisi nama siapa kira-kira mau dicalonkan. Ternyata telak sekali Pak Ernest, ya telak sekali beliau memperoleh suara itu sekitar 83% kalau tidak salah tadi itu. Nah, jadi ketentuannya kalau sudah melampaui 50% plus 1, itu sudah kita tidak usah lakukan pemilihan lagi.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Malino menargetkan penanganan longsor di Desa Apoping dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan setelah pekerjaan dimulai. Ading Revlin menurunkan laporannya.
3: Penanganan longsor yang mengancam pemukiman warga di bantaran Sungai Bahau, Desa Apoping, Kecamatan Bahulu ditarget selesai pada November 2026 dengan estimasi waktu pengerjaan selama 3 bulan setelah pekerjaan dimulai. Pemerintah Kabupaten Malino melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman saat ini masih menunggu proses lelang rampung sebelum pekerjaan dilaksanakan di lapangan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Malino, Yafta Lasung, mengatakan penyelesaian pekerjaan ditarget paling lambat 30 November 2026.
4: Target kita di 30 November tahun ini kegiatan kerusakan sudah selesai, maksimalnya 30 November. Minta dukungan dari masyarakat karena di sana kan tidak seperti di sini tersedia tenaga kerja, jadi kita maunya masyarakat yang jadi terlibat menjadi tenaga kerja karena pekerjaannya juga tidak terlalu teknis, tinggal mengisi di dalam lonjong kemudian nanti diikat. Nah, nanti yang di sini yang bagiannya teknisnya si penyedia.
3: Menurutnya, proses pengadaan sempat mengalami penyesuaian akibat perubahan biaya angkut material menuju lokasi pekerjaan di wilayah pedalaman setelah kenaikan harga bahan bakar minyak. Dinas ini mengidentifikasi sekitar 500 meter tebing di kawasan tersebut berpotensi mengalami erosi apabila debit Sungai Bahau meningkat saat musim hujan atau cuaca ekstrim. Namun keterbatasan anggaran membuat penanganan tahun ini diprioritaskan pada sekitar 188 meter titik yang dinilai paling kritis. Pemerintah daerah berencana memperkuat tebing menggunakan konstruksi beronjong guna mencegah longsor susulan yang dapat mengancam pemukiman warga. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Apoping, Yakub Jalung, mengatakan sedikitnya 14 rumah warga berada dalam kawasan yang terdampak resiko longsor. 4 diantaranya dinilai paling berisiko karena hanya berjarak 3 hingga 4 meter dari titik longsor atau tepian sungai. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selain melakukan pemilihan ketua umum, Mubes kedua IKDL juga diisi dengan seminar paparan budaya hingga revisi ADRT organisasi. Berikut laporan disampaikan Widayat.
1: Musyawarah Besar Mubes Kedua Ikatan Keluarga Dayak Langilu IKDL Kabupaten Marinau tidak hanya melaksanakan pemilihan pimpinan baru, tetapi juga menyelenggarakan serangkaian kegiatan penting guna memperkuat kelembagaan organisasi serta mempertegas identitas dan kelestarian budaya. Dalam rangkaian kegiatan ini, kata Ketua Panitia Mubes IKDL Kedua Malinau, Fureng Elisa Mau, ada tiga kegiatan selain memilih calon ketua umum dalam Mubes Kedua. Kegiatan pertama berupa seminar yang membahas kebijakan pemerintah Kabupaten Marinau dalam hal pelestarian budaya, adat istiadat, serta pembinaan paguyuban masyarakat di wilayah tersebut dengan narasumber Bupati Marinau. Seminar kedua mengangkat topik sejarah dan kebudayaan suku Langilu, sedangkan agenda ketiga yaitu membahas dan melakukan peninjauan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi yang disusun oleh pengurus sebelumnya.
2: Kami buat seminar yang pertama itu terkait dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Marinau terhadap budaya suku atau adat dan paguyuban di Kabupaten Marinau. Kemudian di situ narasumbernya kita minta langsung Pak Bupati. Ya. Nah, karena beliau ada di luar Marinau kemarin, jadi kita laksanakan secara Zoom. Kita buat Zoom dan ya kita bersyukur beliau sempat untuk memberikan materi itu lewat Zoom. Nah, kemudian yang kedua itu kita seminarnya itu terkait dengan ya sejarah dan budaya suku Langilu inilah. Karena selama ini kan kami Langilu ini kan terpencar-pencar gitu ya. Terpencar-pencar ada di bawah naungan Lundaya. Sehingga kemarin itu ya kita mau paling tidak mendapat pencerahan lah terkait dengan suku Langilu ini. Nah, kebetulan yang jadi narasumbernya itu ada orang tua kami dari Krayan Longlayu, Bapak Lewi Gala. Agenda yang berikutnya itu adalah kita merevisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, IKDL yang sudah dibuat oleh pengurus sebelumnya. Karena ada beberapa hal yang perlu kita revisi terkait dengan anggaran dasar tersebut.
1: Melalui kegiatan Mubes ini, diharapkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan warga Langilu Malinau dapat semakin meningkat dan kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik, serta sesuai dengan program kerjanya mulai 2026 hingga 2031 mendatang. Widayat, RRI Marinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian, atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Pendengar, pagi hari ini kita hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan bersama
2: Mata Lena. Bagi kemana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauru, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Senin 22 Juni 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malinau, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga hujan ringan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari barat hingga barat daya dengan kecepatan angin 2-6 knots dan tinggi gelombang 0,1-0,5 meter, masuk dalam kategori tenang. Untuk perairan Sulawesi Utara bagian barat diperkirakan arah angin dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 4-12 knots atau 8-24 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-1 meter, masuk dalam kategori rendah. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media Instagram kami di bmkg.tanjungselor atau Anda dapat mengunjungi website perakiran cuaca di cuaca.bmkg.go.id atau Anda dapat menghubungi kami di smartphone Anda di info BMKG. Saya Magdalena Sidoruk, pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu.

0: Atun, Atun, kenapa keran Andi biarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan Berita Kaltara.

0: dukungan dari masyarakat, dan ini menjadi semangat kami untuk bisa terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
1: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan,
2: sehingga konsolidasi ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengakselerasi percepatan tugas.
3: Selamat pagi, berita Kaltara pagi ini disiarkan Senin 22 Juni 2026. Dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, inilah berita Kaltara selengkapnya bersama saya, Ervi Febrianti. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 pada 1 Juli mendatang, Polresta Tarakan menggandeng BPS dan Bulog menggelar berbagai kegiatan sosial pada momentum Car Free Day.
0: Baik, kami dari kepolisian, tentunya di usia yang ke-80 tentunya masih banyak kritik-kritik yang kami terima dari masyarakat, dan ini menjadi semangat kami untuk bisa terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
4: Polresta Tarakan menggandeng BPS dan Bulog mengadakan kegiatan sosial pada momentum Car Free Day kemarin. Kegiatan ini meliputi bakti kesehatan gratis, donor darah, layanan samsat keliling, hingga edukasi antisipasi berita bohong atau hoaks dan penipuan online yang marak di media sosial. Kapolresta

0: Tarakan AKBP Erwin S. Manik menjelaskan, selain layanan kesehatan dan edukasi, pihaknya juga menyediakan subsidi pasar murah bagi warga.
1: Selain itu juga kami melaksanakan pasar murah, dan di mana memang hari ini kami bersama Bulog tentunya juga didukung oleh Bulog, bisa memberikan stok yang ada di Bulog, ya, dan tentunya dengan Polri memberikan subsidi, sehingga masyarakat senang. Dan di mana isi dari pasar murah itu ada 4 item, ada beras 5 kilo, daging ayam 1 kilo, dan juga ada gula dan juga minyak goreng. Baik kami dari kepolisian, tentunya di usia yang ke-80, tentunya masih banyak kritik-kritik yang kami terima dari masyarakat, dan ini menjadi semangat kami untuk bisa terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
0: Ia menambahkan dalam pasar murah tersebut, warga terlihat sangat antusias mendapatkan paket sembako subsidi. Tak hanya itu, acara ini juga diawali dengan olahraga bersama serta senam Zumba yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat Kota Tarakan. Di usia kepolisian yang memasuki 8 dekade ini, Korps Bayangkara berkomitmen jadikan kritik sebagai evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja dan tetap dicintai masyarakat. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau dinilai memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi karena kondisi wilayahnya yang berbukit, bergunung, dan memiliki banyak aliran sungai.
3: Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita dan serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan dokumen strategis yang menjadi acuan pembangunan daerah. Hal itu ditandai dengan adanya sosialisasi kajian risiko bencana KRB Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 yang dibuka PLH Sekretaris Daerah Dr. Andes Agustinus MAP di Ruang Raga Fratu yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan. PLH Sekda Malinau yang juga asisten 1 bidang perekonomian dan pembangunan Setkap Malinau menegaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Malinau mencapai sekitar 39.800 km² atau hampir setengah dari luas Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi geografis yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta aliran sungai menjadikan Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi.
3: Dengan wilayah yang sangat luas, bentang alam yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta daerah, aliran sungai yang membentang 3 wilayah pedalaman, Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita dan serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun budaya kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam setiap aspek perencanaan pembangunan daerah.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalak BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana menegaskan, melalui sosialisasi kajian risiko bencana diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
5: Adapun tujuan kegiatan ini adalah satu, meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Malinau. Dua, menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko bencana. 3. Mendorong sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana. 4. Menjadikan kajian risiko bencana sebagai salah satu dokumen rujukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. 5. Mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang tangguh terhadap bencana.
4: Kajian risiko bencana tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen penting yang memuat identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas, hingga tingkat risiko bencana di Kabupaten Malinau. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yeah. Anda masih mengikuti berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Warga Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, kembali menyuarakan harapan agar pembangunan akses jalan menuju kampung mereka dilanjutkan.
6: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan, ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi.
7: Warga Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, berharap pembangunan akses jalan darat menuju kampung mereka dapat dilanjutkan. Hingga kini Long Sule masih menjadi salah satu wilayah di Apukayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan penumpang. Kepala Desa Long Sule, Jarot Irai, mengatakan badan jalan menuju kampung tersebut sebenarnya telah dibuka sejak tahun 2022. Namun hingga sekarang jalur tersebut belum dapat digunakan oleh sepeda motor maupun mobil. Menurutnya kondisi tersebut membuat mobilitas masyarakat masih sangat terbatas. Warga tidak memiliki banyak pilihan transportasi ketika harus bepergian keluar kampung untuk berbagai keperluan. Ia menjelaskan jalan yang telah dibuka masih berupa badan jalan yang belum dapat dilalui kendaraan.
6: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan, ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi motor dengan mobil. Hanya yang bisa lewati itu hanya alat berat, yaitu sepatu dan traktor. Tidak bisa lewat untuk kendaraan, harus jalan kaki.
8: Pak, pesawat nggak dapat opsi satu-satunya jalan kaki ini ya, Pak?
6: Ya, betul. Untuk keluar tidak ada jalan lain, ya, kecuali itu jalan kaki. Karena kuota dari pesawat kemarin nggak cukup.
7: Pihaknya berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan yang sempat dilakukan beberapa tahun yang lalu. Menurutnya, penyelesaian akses jalan akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Ia menilai keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, hingga kegiatan sosial dan keagamaan warga. Keterbatasan akses tersebut kembali terlihat ketika puluhan warga Long Sule harus menempuh perjalanan darat menuju Long Tok untuk melanjutkan perjalanan ke Mahak Baru, Kecamatan Sungai Bo. Sebanyak 53 warga berjalan kaki puluhan kilometer karena jalur yang tersedia belum dapat dilalui kendaraan. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan berupa hutan, rawa anak sungai, dan perbukitan. Kondisi tersebut menjadi gambaran masih terbatasnya sarana transportasi yang tersedia bagi masyarakat Long Sule. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2024-2029.
9: Sehingga konsolidasi ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengakselerasi percepatan tugas-tugas kita.
10: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan RPJMD 2024 hingga 2029 merupakan pedoman utama pembangunan daerah yang telah disusun bersama DPRD dan menjadi dasar bagi seluruh kebijakan pemerintah selama 5 tahun ke depan. Menurutnya, setiap program yang dijalankan perangkat daerah wajib berada dalam koridor yang telah ditetapkan melalui RPJMD. Ia menekankan tidak boleh ada program yang berjalan di luar prioritas pembangunan yang telah disepakati. Syarwani menjelaskan, visi pembangunan Bulungan periode 2024 hingga 2029 adalah mewujudkan daerah yang berdaulat dan maju melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 misi pembangunan dan 15 program prioritas yang menjadi fokus kerja pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara bertahap melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, rencana kerja, hingga rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Syarwani menegaskan, program-program yang tertuang dalam RPJMD bukan semata-mata keinginan pemerintah daerah, melainkan hasil dari proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan secara berjenjang. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tetap konsisten menjalankan program sesuai arahan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Sehingga konsolidasi ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengakselerasi percepatan tugas-tugas kita. Program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan ini kita pastikan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semuanya.
10: Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Newseller Kabupaten Bulungan, Ramlan RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
11: Sekian berita Kaltara.

Pendengar dimanapun Anda berada, setelah kita ikuti berita Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan dan kami informasikan di ruang negara Anda semuanya tepat pukul 9, kita akan ikuti bersama dialog interaktif dengan tema perkembangan dan evaluasi literasi melalui kegiatan Taman Baca Masyarakat di Bumi Intimu di ruang negara Anda semuanya dari RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan pada pagi hari nanti akan hadir narasumber Kepala Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Malino, Bapak Dr. Elisa STH MPD, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Malinau, Bapak Lewi SSTP, dan juga Ketua TBM Pelangi Juang, Ibu Mulyani SPDGR. Dan tentunya nanti buat para pendengar bisa berpartisipasi di 0821 5571 2250. Dan selamat pagi buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital di ruang dengar Anda semuanya. Selamat menjalani aktivitas Anda, tetap di Malinau pagi hari ini, tetap bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada, tetap bersama RRI di 95,3 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapores Malinau.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu
0: saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

95,3 MHz kan informasi dan inspirasi pendengar Yonip 614 Raja Pandita Fun Run Walk and bersama Karana Sumalino ya pendengar, di mana dalam rangka mempererat silaturahmi serta mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat, Yonip khusus 614 Raja Pandita menggelar kegiatan Fun Run bersama komunitas Runner Sumalino pada hari Minggu sore tanggal 21 Juni 2026 dan kegiatan olahraga yang berlangsung meriah tersebut diikuti oleh prajurit TNI, komunitas pelari serta masyarakat umum dari berbagai kalangan. Event ini dibagi menjadi di dua kategori lintasan yakni 10 km, 10K, ya biasa sering para runners menyebutkan 10K atau 5K, dan untuk kategori 10K beserta mulai start dari Gedung Balai Adat Desa Malino Seberang, sementara kategori 5K mengambil titik di start Bandara Kolonel R.A. Besingalino. Kedua rute tersebut menyuguhkan suasana yang penuh semangat kebersamaan dan antusiasme para peserta. Selamat pagi buat para pendengar yang saat ini sedang aktivitas pagi hari, dan pendengar buat para peserta Technical Center ya, buat para kafilah Kabupaten Malino yang sedang melaksanakan TC untuk persiapan menyambut MTQ provinsi kedua di Kabupaten Malino. Buat para pendengar, selamat pagi buat para pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan RRI Malino dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapres Malino. Setelah tadi kita ikuti berita Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan, dan selamat pagi buat seluruh para pendengar dan tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda di 95,3 MHz dari Jukustik terukir namamu.

0: soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu.

0: ya nak.
1: Mau makan.
0: Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita dan tetap bersama RRI mengudara di ruang negara Anda semuanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.

0: PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu di